Indonesia masih relatif kecil dibandingkan potensi budaya yang dimiliki bangsa. Pemerintah mendorong pertumbuhan museum tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Dan museum milik swasta, koperasi, perguruan tinggi maupun komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem permuseuman nasional. Namun, yang menegaskan pengembangan museum tidak hanya berfokus pada jumlah, melainkan juga mutu dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi, museum itu harus berkembang menjadi infrastruktur pengetahuan dan ruang pembelajaran publik yang terhubung dengan sekolah, universitas, akademisi, komunitas, dan masyarakat luas. Selain itu, museum juga diharapkan semakin relevan bagi generasi muda ya. Jadi museum itu bisa dijadikan tempat wisata untuk kita edukasi atau memperdua. Jadi anak muda bisa belajar banyak budaya dari museum itu ya. Berdasarkan survei Museum dan Cagar Budaya MCB pada tahun 2025, lebih dari 70% pengunjung museum berusia di bawah 35 tahun. Kelompok terbesar berasal dari rentang usia 18 hingga 24 dengan persentase mencapai 37%. Nah, teman Pro 2, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estayanti mencatat bahwa pengunjung Museum Nasional Indonesia meningkat pada tahun 2025. Ya, pada tahun lalu jumlah pengunjung Museum Nasional tercatat sebanyak 770 ribu orang. Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait Menteri Budaya Fadlizon ya, yang mendorong penguatan museum hingga tingkat desa. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Ya, oke teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Marcel dari BMKG Rana yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Kak Marcel, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat, Mbak.
0: Iya, tetap semangat ya tentunya. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya, Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 19 Mei 2026. Terbentuknya awan hujan di wilayah Natuna dipicu oleh aktifnya fenomena NGO di sebagian wilayah Indonesia, serta proses konveksi lokal yang kuat. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan untuk pagi hari secara umum. Dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di pulau laut. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk dini hari, cuaca secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
0: Ya baik Kak Marcel, tadi kan dikatakan di pulau laut ya akan terjadi diperkirakan terjadi hujan ringan ya. Kalau untuk Pulau Bunguran itu persentase turunnya hujan berapa ya Kak Marcel?
1: Untuk hari ini persentase di Pulau Bunguran sendiri sekitar 40-60%, Mbak.
0: Oh iya, jadi ada kemungkinan akan turun hujan ya hari ini.
1: Siap Mbak, sekitar siang hingga malam hari.
0: Baik, oke, terima kasih kepada Kak Marcel atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih Mbak.
0: Baik teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI Ramai dan BMKG. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu teman Prodo, teman Prodo masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan beragam informasi terupdate ya teman Prodo. Kemarin ada yang lagi viral ya terkait cerdas cermat yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia ya. Jadi teman Prodo, MPR memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat LCC empat pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauziah membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu teman Pro 2 SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga

penyelenggara maupun individu tertentu. Ya, sekolah itu juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Ketua Badan Sosialisasi MPR Republik Indonesia Abraham Lianto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima pernyataan serupa dari SMA Negeri 1 Sambas yang mana hasilnya juga menolak pelaksanaan ulang lomba ya. Jadi sebelumnya MPR sempat memutuskan evaluasi dan rencana pelaksanaan ulang lomba setelah menemukan adanya perbaikan dalam penjurian. Namun keputusan tersebut berubah setelah kedua sekolah menyatakan sikap bersama. Evaluasi menyeluruh terhadap akan tetap dilakukan terhadap pelaksanaan LCC 4 pilar ya, termasuk mekanisme penjurian yang ke depan akan melibatkan akademisi atau pakar hukum tata negara di setiap daerah. Dan evaluasi juga akan memperkuat kualitas sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan 4 pilar tersebut mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Teman Pro 2, berdasarkan data Litbang Kompas baru, sekitar 25% masyarakat Indonesia yang memahami 4 pilar MPR RI ya. MPR RI menyatakan akan terus melanjutkan pelaksanaan LCC 4 pilar di daerah lain dengan sejumlah perbaikan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan. Nah, itu tadi teman Pro 2 informasi terkait batalnya ya, MPR yang membatalkan lomba ulang cerdas cermat Kalimantan Barat setelah mendapatkan pesan dari dua sekolah SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas, namun ya tetap akan melakukan evaluasi. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: ada lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan ya, sudah ngantren kita pada pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, apa sih yang menyenangkan bagi kamu ya? Mungkin ada yang senang kopi nih, ngopi pagi-pagi, aduh senang banget ya. Jadi teman Pro 2, kopi itu merupakan salah satu minuman paling populer di dunia. Minuman ini tersedia dalam berbagai jenis ya, ada kopi hitam klasik atau kopi tubruk ya, kemudian ada kopi hijau, kopi luwak, dan kopi putih, white coffee. Kopi juga bisa diolah dengan lebih unik nih teman Pro 2 ketika dikombinasikan dengan berbagai bahan seperti lemon atau mentega. Meski rasanya pahit ya, kopi punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, antara lain meningkatkan stamina dan energi, kemudian memperbaiki mood, melancarkan metabolisme, meningkatkan konsentrasi, dan menghalau rasa kantuk. Jadi biar mungkin yang mau sekolah atau yang mau kerja biar gak ngantuk, ngopi ya. Teman Pro 2, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, kopi juga disebut dapat menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit jantung, dan stroke. Ternyata banyak juga ya teman Pro 2 manfaat dari kopi, tapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Kopi teman Pro 2 memang bermanfaat untuk kesehatan, tetapi minuman ini juga memiliki beberapa efek samping, terlebih jika dikonsumsi terlalu sering atau banyak ya. Jadi teman Pro 2 dilansir dari www.alodokter.com. Berikut adalah beberapa bahaya minum kopi setiap hari yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa cemas. Jadi teman Pro 2, kafein yang terkandung dalam kopi memang dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi ya, dan bisa mengatasi rasa kantuk. Namun jika dikonsumsi terlalu sering, apalagi sampai berhari-hari, setiap hari, every time ya, setiap saat minum kopi, jadi kopi itu justru bisa mengakibatkan timbulnya kecemasan dan kegelisahan. Jika tidak dibatasi nih teman Pro 2, konsumsi kopi yang terlalu banyak bahan itu bisa berisiko menyebabkan kamu mengalami gangguan kecemasan. Waduh, gawat banget ya. Jadi minum kopi itu secukupnya ya, sesuai jumlah, sebatasnya saja, senormalnya saja. Jangan pagi minum kopi, nanti jam 9 minum kopi lagi, jam 11 minum kopi lagi, sore minum kopi lagi, malam minum kopi lagi. Aduh ya, itu kebanyakan kopinya. Nah, terus kemudian ada apa lagi sih yang bisa membahayakan ketika minum kopi terlalu banyak ya? Masih ada beberapa lagi teman Pro 2, namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Beli itu.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik, kamu teman Pro 2, dan kita masih membahas terkait kopi ya, minum kopi setiap hari dan efeknya bagi tubuh ya teman Pro 2. Nah, tadi teman Pro 2 ada menimbulkan rasa cemas. Selanjutnya ya, kopi juga menyebabkan gangguan tidur karena kafein pada kopi merupakan zat stimulan yang dapat membuat kinerja otak dan saraf lebih aktif. Nah, inilah sebabnya mengapa minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, dan minuman berenergi itu bisa mencegah dan menghilangkan rasa ngantuk. Namun teman Pro 2 ya, jika dikonsumsi terlalu sering, kopi atau minuman berkafein lainnya itu bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat kamu menjadi susah tidur. Hal ini bisa meningkatkan resiko kamu untuk mengalami gangguan tidur atau insomnia ya. Selanjutnya, kopi juga bila konsumsi kopi setiap hari juga bisa mengakibatkan berbagai masalah pencernaan seperti sakit perut, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Jika dikonsumsi setiap hari atau berlebihan, kopi juga bisa menyebabkan kamu mengalami diare ya, sakit maag atau penyakit asam lambung, GERD ya. Selanjutnya teman Pro 2, kafein pada kopi juga bisa menimbulkan efek samping berupa peningkatan tekanan darah. Nah, jika dikonsumsi setiap hari atau terlalu banyak, kopi ini bisa membuat tekanan darah meningkat dan bahkan beresiko menyebabkan hipertensi. Selain itu, konsumsi kopi berlebihan juga bisa membuat jantung berdetak lebih cepat sehingga menimbulkan sensasi dada berdebar ya. Teman Pro 2, selanjutnya ketika sudah terbiasa mengkonsumsi kopi setiap hari, nah mungkin seseorang itu akan merasa susah untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Ada banget nih teman Pro 2, ada banget memang orang yang kalau nggak ngopi itu kayak nggak bisa fokus, nggak bisa tenang gitu ya, kayak ada yang kurang gitu. Pokoknya wajib harus ngopi dulu gitu ya. Nah, ini karena mereka itu bisa saja merasakan gejala tertentu ketika berhenti minum kopi seperti sakit kepala ya, ada yang mudah lelah, sulit konsentrasi, kemudian perubahan suasana hati atau mood, serta tubuh gemetar atau tremor ya. Sampai tremor nih teman Pro 2, buat yang kamu yang mungkin sudah candu kopi ya, setiap hari ngopi kemudian tidak ngopi bisa tremor ya. Teman Pro 2, gejala-gejala tersebut muncul karena efek kafein withdrawal ya. Jadi dengan karena kafein withdrawal ini bisa menyebabkan seseorang itu merasa kehilangan banget ya kalau berhenti minum kopi, bisa sakit kepala, lemes ya, nggak fokus, kemudian kacau banget nih moodnya sampai tremor ya. Selanjutnya teman Pro 2, kopi itu juga merupakan salah satu minuman yang memiliki efek diuretik alami. Ini membuat minuman tersebut bisa menyebabkan sering buang air kecil dan bahkan mengalami dehidrasi, terlebih jika kurang minum air putih ya, karena ya asik ngopi aja ya, jadinya minum air putihnya ditukar sama minum kopinya ya, jadi jarang minum air putih tapi digantikan sama kopi, malah bisa menyebabkan dehidrasi nantinya ya. Nah, teman Pro 2, riset menunjukkan bahwa asupan kopi dalam jumlah yang sesuai bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Namun, sebaliknya, konsumsi kafein yang terlalu sering itu terlalu banyak gitu ya, justru bisa mengganggu proses penyerapan metabolisme kalsium. Hal ini membuat kopi berisiko menyebabkan terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, teman Pro 2 ya, itu tadi terkait
beberapa bahaya ya akibat minum kopi setiap hari atau terlalu banyak. Info lengkap bisa kamu akses kembali melalui website alodokter.com.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: La mia tabella è trasnata. A doma un mano rotto c'è raga.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

what it is, they be like, oh, she's a whole different animal.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih mau bahas tentang kesehatan ya teman Pro 2. Kali ini ada informasi terkait penyakit autoimun. Nah, jadi teman Pro 2, penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang harusnya melindungi tubuh justru berbalik menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Gejala autoimun biasanya akan muncul sesuai dengan organ atau bagian tubuh yang diserang oleh sel-sel kekebalan tubuh ya. Seperti yang dilansir dari laman Allo Dokter, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh yang sehat. Beberapa gejala umum seperti dan tidak spesifik ya adalah cepat lelah, demam dan nyeri sendi ya. Teman peraduan normalnya sistem kekebalan tubuh berfungsi melawan zat atau bahan asing yang masuk ke dalam tubuh termasuk infeksi bakteri, jamur atau parasit. Namun teman peraduan pada orang yang menderita penyakit autoimun, sistem imun tidak mengerjakan fungsinya sebagaimana mestinya. Gejala autoimun bisa menetap dalam jangka waktu yang lama ya. Namun umumnya gejala autoimun memiliki sifat flare ya, yang artinya bisa kambuh dan tiba-tiba secara tiba-tiba dan langsung berat nih. Nah, ya ada beberapa gejala penyakit autoimun. Yang pertama yaitu nyeri otot atau sendi. Sistem imun yang menyerang sistem saraf, jaringan otot hingga tulang itu bisa menyebabkan munculnya nyeri otot atau nyeri sendi. Biasanya sifat nyeri pada gejala autoimun sering kambuh dan terasa berat atau tetap bertahan walaupun penderita sudah minum obat pereda nyeri. Nyeri otot teman Pro 2 maupun sendi ini pada penyakit autoimun sering disertai dengan gejala lainnya seperti mudah terjatuh, gangguan gerak atau lumpuh yang akhirnya bisa mengganggu aktivitas harian penderita ya. Selanjutnya teman Pro 2, gejala autoimun berikutnya adalah cepat lelah. Kondisi ini bisa dipicu oleh gangguan tidur akibat rasa nyeri yang kadang kambuh di malam hari. Nah, penurunan kualitas dan kuantitas tidur akan menyebabkan penderita penyakit autoimun jadi cepat lelah dan lebih mengantuk di pagi hari hingga siang hari ya. Selain itu, pada diabetes tipe 1, gangguan metabolisme gula akibat jumlah insulin yang kurang dan tidak berfungsinya hormon ini membuat tubuh tetap kekurangan energi dan dampaknya adalah akan muncul rasa cepat lelah. Nah, teman Pro 2 masih ada beberapa gejala lainnya yang gejala dari penyakit autoimun ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih membahas terkait penyakit autoimun ya, dan gejala-gejala penyakit autoimun. Nah, selain tadi ada nyeri otot atau sendi, kemudian cepat lelah ya, teman Pro 2, ada juga demam berulang ya. Jadi demam itu, teman Pro 2, merupakan salah satu respon umum saat tubuh mengalami peradangan, termasuk saat sistem imun sedang menyerang sel tubuh yang sehat. Demam yang muncul sebagai gejala autoimun biasanya berada pada rentang suhu 37,5 hingga 38 derajat Celcius ya. Selanjutnya, teman Pro 2, penyakit autoimun yang menyerang kulit seperti lupus atau psoriasis bisa menimbulkan rasa gatal hingga ruam. Nah, pada psoriasis, ruam kulit yang terjadi biasanya cukup khas, yaitu berbentuk plek kemerahan dengan sisik putih dan sering mengelupas. Jika menyerang kulit kepala, gejalanya itu bisa diikuti dengan kulit kepala yang kering, gatal, bersisik, berketombe, dan disertai dengan rambut rontok. Oleh karena itu, teman Pro 2, jangan sepelekan kemunculan ketombe yang terus menerus ya, dan tidak kunjung membaik setelah diterapi dengan sampo khusus. Walaupun udah pakai sampo khusus nih, teman Pro 2, tapi masih juga ketombenya banyak. Jadi itu jangan disepelekan ya. Sebaiknya segera diperiksakan ke kesehatan. Teman Pro 2, penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf seperti myasthenia gravis itu bisa menyebabkan sejumlah gejala yang muncul terutama saat mulai beraktivitas dan mereda saat istirahat. Beberapa di antaranya adalah sulit tersenyum atau berekspresi ya. Kemudian bicaranya jadi cadel ya. Suaranya perlahan serat, sulit mengunyah atau menelan makanan, hingga sulit bernapas dan napasnya terasa pendek. Nah, selain yang telah disebutkan di atas tadi, teman Pro 2 ya, tadi ada nyeri otot atau sendi, cepat lelah, kemudian demam berulang, kulit gatal atau ruang, dan sering merasa sulit bernapas, sesak napas ya. Nah, akan muncul gejala lain ya, gejala autoimun lain akan muncul sesuai dengan bagian atau organ tubuh yang sering yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Misalnya, jika menyerang sistem pencernaan, maka akan muncul gejala seperti nyeri perut atau diare berkepanjangan. Nah, jika menyerang kelenjar tiroid yang ada di leher yang menyebabkan tiroiditis Hashimoto, itu akan muncul gejala gangguan hormon seperti naiknya berat badan secara tiba-tiba, terus otot lemah, lidah yang membesar, detak jantung yang melambat, mudah mengantuk hingga depresi. Nah, teman Pro 2 ya, itu tadi gejala autoimun yang perlu kamu ketahui ya. Dan untuk memastikan penyakit ini memang perlu pemeriksaan menyeluruh, termasuk tes pendukung seperti tes ANA, tes autoantibody hingga tes CRV ya. Teman-teman, itu tadi informasi terkait gejala-gejala autoimun. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui Alo Dokter.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan siang ya teman Produ. Semangat untuk hari ini. Cuaca yang cukup cerah, tapi cukup panas ya buat teman Produ. Nah, yang punya kegiatan di luar, tetap semangat. Jangan lupa pakai sunscreen atau sunblock ya. Bukan karena tren ya, tapi karena memang itu dibutuhkan oleh tubuh kita ya, agar terhindar ataupun melindungi kulit kita dari sinar UV. Oke, inilah lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya buat teman Pro 2 untuk santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan enjoy di Pro 2 FM.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa ya, dan juga ada rekan sekerja ada Almira ya. Nah, teman Pro 2 selamat siang ya, selamat beraktivitas, semangat terus mengerjakan apa yang menjadi rutinitasnya sehari-hari ya. Oke teman Pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu di pagi jam siang ini ya. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin request lagu mancanegara nanti bisa ya pukul 11 waktu Indonesia Barat ya di 0812 83 13 4054.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Prodia, kita masih menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya di pagi ini. Untuk yang ingin request lagu juga bisa di 0812 8313 4054 ya. Oke, langsung nih kusapa ada siapa yang bergabung ini. Selamat siang Kak, ini sama Niki di Ranai. Oke, siang kena untuknya Niki. Mau denger lagu Valdia Rip Love. Oke. Buat lagunya untuk teman-teman katanya. Mau salam juga untuk Kakak. Salam kenal. Makasih Kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung. Untuk teman Pro 2 di luar cuaca siang ini cerah ya, teman Pro 2, tapi kita enggak tahu apakah sore nanti bakalan hujan atau gimana. Ya udah kita syukuri aja ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah direquest.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Perdua, teman terbaik kamu, teman perdua ada Coy Lere ya, Flyer. Dan semua kalau berdua saat ini sudah pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman perdua. Untuk yang saat ini mungkin sedang istirahat ya, karena udah siang juga, mungkin lagi makan siang ya, selamat bersantap teman perdua. Nah teman perdua, kita masih menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya, temani kamu di siang ini. Yang request lagu masih ditunggu ya di 0812 8313 4054. Kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, pada pukul 11 lebih 48 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Produa stay tune terus ya di Produa FM Ranai di 105,9 FM. Kita ke lagu dulu ya untuk teman Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, untuk teman Pro2 ada Sabrina Charvantaria Nonsense. Nah, teman Pro2 di Mancanegara Request, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu bernuansa religi sebelum kita akan kumandangkan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Rane dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk yang selalu stay tune di Pro 2 FM Rane 105,9 FM ya. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih menghadirkan lagu-lagu dan kita ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur untuk teman-teman semuanya yang melaksanakannya ya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, kita menghadirkan kembali sedetan lagu-lagu hiburan dan juga nanti kita akan berbagi informasi seputar kuliner ya teman Pro 2, dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

Okay, teman perdua, ada lagu-lagu tentunya masih kita hadirkan temani kamu di siang ini. Teman perdua, selamat siang. 39 menit membawa kita dari pukul 12 ya. Nah, teman perdua, kita akan berbagi informasi seputar kuliner, yaitu seputar nasi uduk ayam goreng Mat Lengket di Jakarta Timur. Nah, ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang masih bertahan hingga sekarang. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa kali disebut pernah mencicipi menu andalannya. Usaha keluarga ini telah berdiri sejak tahun 1973 dan kini dikelola generasi ketiga, yaitu Wijaja. Ia mengatakan usaha tersebut dirintis oleh neneknya untuk membantu perekonomian keluarga ya. Nah, awalnya sang nenek berjualan nasi uduk dan ayam goreng secara sederhana aja gitu ya, di depan rumah menggunakan meja kecil. Jadi ia menjelaskan saat itu ayam yang dijual berukuran kecil karena menyesuaikan modal usaha juga ya. Namun pelanggan terus bertambah hingga akhirnya keluarga mendirikan tenda di depan rumah. Jadi Wijaya menjelaskan nama Mat Lengket ini berasal dari julukan sang kakek. Maksudnya julukan seperti itu umumnya digunakan untuk dalam budaya Betawi ya. Nah, Wijaya sendiri mulai terlibat penuh mengelola usaha keluarga sejak awal tahun 2000-an gitu, teman perdua. Ia menegaskan resep dan cara memasak yang digunakan juga masih dipertahankan sejak pertama kali berdiri ya. Ia menambahkan proses memasak juga dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga, bahkan racikan sambal dan nasi uduk masih rutin dicicipi langsung oleh ibunya untuk menjaga konsisten rasa ya. Teman perdua, untuk harga sendiri nasi uduk diberi harga Rp10.000 per porsinya, sedangkan ayam goreng jual Rp19.000 per potong dan ati ampola Rp5.000 per tusuknya ya. Teman perdua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Seperti bola fakta pertama, ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti bola fakta kedua, pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti bola fakta ketiga, sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti bola fakta bonus, kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Perdua, teman terbaik kamu, teman Perdua masih di Perdua santai siangnya. Ada Roni Farulian, Angin Rindu. Nah, teman Perdua, tentunya tidak lama lagi kita akan tentunya mungkin teman-teman udah nggak sabar ya, sementara kan Piala Dunia ya, pesta bola tentunya. Jadi teman Perdua, mungkin kamu udah punya tim yang kamu dukung gitu ya, tim favorit kamu ya. Jadi teman Perdua, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi ada juga tradisi unik nih teman Perdua dari para supporter. Nah, dukungan meriah dari fans berbagai negara itu sering menjadi kayak daya tarik gitu ya, tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Nah, masih dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik dalam datang ya dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking ya. Nah, tradisi tersebut mulai mendunia nih saat Islandia tampil Euro 2016 dan kemudian kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan cara tepukan tangan serempak gitu ya, sambil meneriakkan suara huh gitu. Nah, jadi secara perlahan lalu semakin cepat tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Jadi selain Islandia juga ada supporter dari Brasil, juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum gitu ya, dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone ya. Dengan suasana meriah awal ala karnaval gitu, teman Perdua membuat dukungan supporter Brasil ini selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar juga, penggemar sepak bola ya, yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Jadi tradisi unik ini lainnya datang juga dari fenomena Mexican wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Nah, teman Perdua, nanti kita akan sampaikan informasinya seperti apa ya, seputar ragam tradisi supporter paling unik yang selalu memeriahkan Piala Dunia. Kita ke lagu dulu ya, teman Perdua. Stay tune terus di Perdua, teman terbaik kamu. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman radio ada Kawin Lari ya dari Marenjo Labs yang Rai Putra. Nah, teman radio tadi kita membahas seputar ragam tradisi supporter paling unik ya yang selalu memeriahkan Piala Dunia. Nah, tadi udah ada di Islandia, yaitu lewat yang namanya Viking Club atau Tepuk Viking. Kemudian ada juga di Brazil ya, yaitu kayak mereka membuat suasana meriah ala karnaval gitu ya, untuk membuat dukungan kepada supporter kepada Brazil gitu ya ketika bermain atau bertanding. Kemudian di Piala Qatar 2022, supporter Maroko juga mencuri perhatian nih lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Aljazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter juga dinilai menjadi bagian penting ya dari identitas Piala Dunia, karena kehadiran mereka ini enggak hanya mendukung tim nasional ya, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara ya. Nah, teman peradio, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Fahti.
1: Oke, teman perjuangan ada semua sih dari Tafati dan Nadib Basalamah ya. Teman perjuangan sudah pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Teman perjuangan masih seputar olahraga tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia di Piala Dunia 2026 bersama generasi baru pastikan pelatih Marcelo Bielsa tim berjuluk La Celeste itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Uruguay merupakan juara dunia dua kali ya dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Nah, prestasi terbesar mereka itu diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama tahun 1930 dan edisi 1950. Nah, era baru Uruguay dimulai setelah pemain bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani meninggalkan tim utama. Kini Federico Valverde memikul tanggung jawab besar ya sebagai pemimpin generasi penerus Uruguay. Wakil Amerika Selatan itu mengawali kualifikasi dengan performa meyakinkan melawan Brazil dan Argentina. Namun konsistensinya mereka menurun setelah kehilangan poin dalam 9 pertandingan terakhir ya. Nah, teman pro 2 di bawah kepemimpinan pelatih Marcelo Bielsa, Uruguay tampil mengandalkan formasi 4-3-3 dengan gaya permainan penguasaan bola agresif. Sementara kekuatan tim ya terletak pada fisik, stamina dan pertahanan solid sepanjang pertandingan. Nah, teman pro 2 itu tadi informasi generasi muda Uruguay siap buat kejutan di Piala Dunia 2026 ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Oke, teman perdua ada Raisya Anggiani, itu aku ya. Teman perdua masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu di siang ini. Teman perdua para pemain WTV original Asmara Asrama menjalani berbagai latihan fisik demi mendalami karakter atlet dalam series tersebut ya, dalam misalnya aja mulai dari latihan, memanah, hingga pembentukan fisik dilakukan untuk mendukung penampilan mereka di layar. Antonio Banco, JR yang berperan sebagai Leon mengaku harus belajar memanah dari nol demi kebutuhan karakter. Ia mengatakan proses pelatihan dilakukan bersama pelatih profesional yang didukung oleh tim produksi ya. Nah, Antonio mengatakan dirinya juga mempelajari teknik memanah langsung dari pelatih yang merupakan mantan atlet SEA Games. Menurutnya olahraga tersebut membutuhkan fokus dan kesabaran tinggi ya. Nah, teman pro 2, Antonio menambahkan seluruh pemain juga rutin menjaga kondisi tubuh selama proses syuting ya. Bahkan para pemain memanfaatkan waktu istirahat untuk tetap berlatih hingga demi membangun fisik atlet yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Just a dream. Oke, teman Pro 2 ada Yahya Wonder ya. Teman Pro 2, satu informasi ya. Nah, seniman asal Sumatera Barat Rani Jambak memadukan sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio dalam karya Alma Masak Asa. Pertunjukan tersebut digelar di Galeri Nasional Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Karya itu menjadi bagian dari pameran Indonesian Women Artist ya. Pameran ini menghadirkan praktek seni perempuan lintas generasi di Indonesia. Dalam pertunjukannya, Rani menggunakan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pamedengan. Aktivitas menyulam diubah menjadi sumber bunyi elektronik ya. Jadi setiap tusukan jarum menghasilkan sinyal yang diproses menjadi komposisi audio. Jadi bunyi tersebut berpadu dengan suara alam dan pembacaan naskah tradisional Minangkabau gitu ya. Nah, jadi Rani menggunakan perangkat elektronik Touch Me dan Flytronica dalam proses kreatifnya. Teknologi itu memungkinkan tubuh manusia menjadi penghantar sinyal bunyi ya. Nah, menurut Nani, tradisi tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang statis. Nah, tradisi justru dapat berkembang dan berdialog dengan teknologi modern. Ya, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nah, teman peradu nanti pukul 15 ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kamu selanjutnya akan ditemani oleh Fanny Sartina. Masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 di 105,9 FM di Pro 2 RR Rana. Teman Pro 2 Marisa undur pamit ya, temani kamu di Pro 2 santai siangnya. Dan aku ucapkan selamat sore dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sejak pandangan yang pertama kau buat aku
1: di Pro 2 terbaik, kamu tahun Pro 2 penucakan selamat sore ya untuk kamu ya, semuanya tahun Pro 2 ya, mudahan masih Penny temui kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani ya segala aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat ya. Dan juga Penny ucapkan selamat menjalani sholat fardu asyar tahun Pro 2, mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tahun Pro 2 aku akan menemani kamu ya hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya tentunya tahun Pro 2 di siang hari ini ya cuaca panas ya tahun Pro 2. Ya terbilang panas nih tahun Pro 2 ya. Mudahan enggak menghilang semangat kita untuk bisa beraktivitas ya, ataupun ada tahun Pro 2 yang berencana akan berjoging ria ya di sore hari ini ya, mungkin di jam 15.32 ini masih panas banget nih tahun Pro 2 ya, mungkin bisa jogingnya di pukul 16 ya 16.30 nanti tahun Pro 2 ya, yang udaranya sudah enakan ya. Kalau sekarang sih masih panas banget tahun Pro 2. Ya kemarin alhamdulillah hujan, tapi hari ini panas ya. Apapun itu tahun Pro 2 keadaan cuacanya kita patut bersyukur ya. Apapun yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Ya memang penting banget nih tahun Pro 2 untuk kita selalu bersyukur terhadap kehidupan kita ya. Oke, tahun Pro 2 masih aku hadirkan ya beragam informasi dan lagu-lagu untuk teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dua-dua terbaik kamu Tom Pro 2, masih aku berikan informasi untuk kamu ya di sore hari ini. Tom Pro 2 ya, aku akses dari CNN Indonesia ya. Bahwasanya kabar gembira nih bagi para pelancong yang peduli lingkungan, wisatawan yang berkunjung ke Berlin, Jerman bisa dapat cuma-cuma ya masuk ke tempat wisata dan gratis ya voucher makanan. Namun untuk mendapatkan hadiah ada syarat yang perlu dilakukan wisatawan. Jadi bagi wisatawan yang menukar aksi peduli lingkungan seperti mengut sampah ya dengan tiket tempat wisata ataupun voucher makan gratis. Inisiatif ramah lingkungan yang dinamai dengan Berlin Fai ini mengadopsi ya kesuksesan program berupa sebelumnya yang telah ditetapkan di Copenhagen, Denmark ya. Nah, tahun Pro 2 menurut laporan Euronews ya, Badan Promosi Pariwisata Visit Berlin saat ini tengah gencar ya merekrut berbagai perusahaan dan pengolah destinasi untuk menyukseskan kampanye yang dijadwalkan meluncur pada musim panas tahun ini. Bentuk kontribusi wisatawan yang dapat konversi yang menjadi hadiah meliputi yang mengumpulkan sampah atau limbah plastik ya di fasilitas publik. Lalu tahun Pro 2 kontribusi dengan membantu mempercantik lingkungan ya, atau mendukung nih proyek-proyek sosial komunitas lokal. Sebagai imbalannya, tahun Pro 2 turis akan mendapatkan penghargaan dari para mitra berupa keuntungan kecil, diskon voucher makanan di restoran yang berpartisipasi, hingga tiket masuk gratis untuk menikmati pengalaman khas Berlin. Langkah ini tahun Pro 2 diambil Berlin ya, mengekor kesuksesan program Copenfei yang diluncurkan oleh Dewan Pariwisata Copenhagen Wonderful Copenhagen pada tahun 2024. Nah, pelaksanaannya di tahun 2025, program Copenfei bahkan berkembang 3 kali lipat ya, dengan melibatkan 90 objek wisatawan selama 9 minggu. Nah, di Copenhagen tahun Pro 2 turis menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda ataupun kereta ataupun ya ikut memungut sampah, dihadiahi kopi gratis, es krim sewa sepeda gratis, hidangan organik hingga tur perahu gratis ya. Nah, tahun Pro 2 informasi ini aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2 masih beri-berikan informasi untuk kamu nih, tahun Pro 2. Nah, jika kamu mengira badai petir ya adalah fenomena alam yang datang sesekali, nah kamu belum pernah nih mengunjungi sudut pandang Bos Penny ya, mengunjungi sudut barat laut Venezuela. Nah, dikutip dari Travel Luiser, di wilayah terpencil ini tahun Pro 2 kaitannya ya, kita bisa melihat ya petir dan gemuruh guntur yang terjadi hampir setiap malam dalam setahun ya, dengan intensitas yang sangat padat. Fenomena meteorologi yang menajubkan ini dikenal dengan nama Relampago del Catatumbo atau petir Catatumbo, dengan nama Catatumbo ya sendiri diambil dari bahasa suku asli Bari yang memiliki arti harfiah rumahnya guntur ya. Nah, beberapa ahli memperkirakan tahun Pro 2 bahasanya badai ini terjadi sekitar 140 hingga 160 malam setahun. Namun data satelit NASA menunjukkan angka yang jauh lebih mencengangkan, bahwa badai ini bisa terjadi hingga 300 malam dalam setahun. Beberapa fakta ekstrim dari petir Catatumbo ya, diantaranya badai yang biasanya dimulai saat matahari terbenam antara pukul 19 hingga pukul 5 pagi dan berlangsung selama 7 hingga 10 jam. Selain itu juga petir menyambar antara 16 hingga 40 kali per menit. NASA mencatat wilayah ini memiliki kepadatan petir tertinggi di dunia dengan sekitar 200 sambaran petir per kilometer persegi setiap tahunnya. Karena konsentrasinya luar biasa ya, terjadi pada waktu dan lokasi yang sama. Nah, para ahli meteorologi bahkan mampu nih memprediksi kemunculan badai ini hingga 3 bulan sebelumnya. Fenomena langka ini tahun Pro 2 terjadi tepatnya di titik di mana Sungai Catatumbo mengalir ke Danau Maracaibo. Nah, lokasi ini berada sedikit di utara garis khatulistiwa dengan suhu rata-rata mencapai 32 derajat Celcius sepanjang tahun. Nah, secara ilmiah tahun Pro 2, rahasia di balik pesona petir yang tak pernah habis ini adalah topografi yang unik. Yang pertama, masa udara yang panas berangin dan sangat lembab ya dari Karibia berembus ke daratan. Selanjutnya udara lembab ya di kemudian terperangkap di cekungan karena dikelilingi oleh tiga rangkaian pegunungan raksasa. Ada Andes ya, ada juga Serenia del Farija, ada juga Merida Cordillera ya. Nah, tahun Pro 2 gunung-gunung ini sendiri bertindak sebagai dinding yang memaksa udara sangat naik dengan cepat, bertemu dengan udara dingin dari gunung dan menciptakan muatan listrik yang masif yang memicu badai petir abadi. Aktivitas petir ini mengalami fluktuasi ya sepanjang tahun. Petir Catatumbo paling efektif selama musim hujan yaitu Juli hingga November dengan puncaknya pada bulan September dan Oktober. Sebaliknya badai akan sedikit meredak ya pada bulan kering seperti Januari dan Februari. Pemukiman manusia terdekat ya dari pusat badai adalah Ologa, sebuah desa nelayan terpencil dengan rumah-rumah panggung di tepi Danau Maracaibo. Nah, setelah menjadi magnet bagi para pemburu badai ya, atau storm chasers ya, dan ilmuwan, kawasan lahan basah ini sekitar danau ya juga menjadi surga keanekaragaman hayati. Wilayah ini tahun Pro 2 juga dipenuhi oleh lumba-lumba sungai ya, ada juga monyet melolong, anaconda hingga kapibara. Nah, menjadikannya destinasi impian bagi para fotografer satwa liar yang ingin menguji nyali mereka ya di bawah langit yang terus menyala.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Ya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Di Produa Tua Terbaik Kamu, tahun Produa ya sudah pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu darinya Judika, tahun Produa Cinta Karena Cinta ya. Sudah hantarkah kita di pukul 17 lewat 28 ya. Nah untuk kamu nih tahun Produa pengen informasikan masuknya waktu sholat fardu maghrib ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, di pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya tahun Produa masih pengen dihadirkan ya lagu-lagu untuk kamu tahun Produa sebelum nanti ya di kumandangkan azan ya, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib ya di wilayah Kota Ranai dan di sekitarnya ya. Pengen sama juga untuk kamu ya baru mendengar siaran kami ya, mungkin saat ini lagi baru pulang ya dari bekerja tahun Produa, ataupun ya untuk tahun Produa yang baru monitor siaran kami ya di program 2 di sore hari ini. Penny ucapkan sama sore, tentunya sama beraktivitas untuk kamu.

0: kisses. Sunday mornings were your favorite.
1: Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu teman Pro 2, aku informasikan ya untuk kamu kaum muslimin dan muslimat di tahun Pro 2 masuknya waktu sahur maghrib ya di pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Nah, tahun Pro 2 menjelang masuknya waktu sahur maghrib ya lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2. Ya pengen ucapkan selamat menjalani sholat pardu maghrib ya untuk teman Pro 2 di hari ini. Ya mudah segala apa ibadah yang kita lakukan di tahun Pro 2 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan tentunya ya hari ini ya lagi kurang enak badan, lagi sakit ya tahun Pro 2. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Kalau memang sudah sakit ya tahun Pro 2, memang kita itu gak enak ya, mau mengapa-ngapain juga gak enak ya, namanya juga sudah sakit ya. Memang benar juga ya tahun Pro 2, kata orang bahwasanya yang paling mahal ya dalam kehidupan kita itu adalah kesehatan. Jadi selagi kita masih sehat ya, kita harus jaga nih tahun Pro 2 ya kesehatan kita, dengan cara mungkin kita bisa memakan makanan yang sehat ya, menyempatkan diri untuk bisa berolahraga tahun Pro 2, yaitu salah satunya kita untuk bisa menyayangi ya diri kita sendiri tahun Pro 2 ya. Mencintai diri sendiri itu sangat penting nih tahun Pro 2 ya, sebelum kita mencintai orang lain, ibaratnya seperti itu. Tahun Pro 2 kita lebih baik ya mencintai diri kita ya, mencintai apa yang ada dalam diri kita tentunya ya. Oke, tahun Pro 2 masih aku temani kamu ya dengan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu nih tahun Pro 2. Sebelum nanti di pukul 19 ya, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti ya musik live chat ya. Di malam hari ini akan ada musik live chat tahun Pro 2 yang akan menemani kamu ya hingga di pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Nah, dia penasaran ya, siapa sih bintang tamunya tahun Pro 2 ya? Nanti aja tahun Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin kita di aplikasi rri.co.id ya, secara streaming.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Terbaik kamu tahun Pro 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, BP POM menerbitkan aturan baru mengenai pengelolaan obat retail modern nasional. Regulasi ini mengatur ya pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BP POM ya nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, namun seluruh petugasnya wajib ya mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Tahun Pro 2 Direktur Standarisasi Obat dan Nafaza BP POM Ria Christine Siagian menegaskan seluruh retail yang wajib menyesuaikan aturan baru. Nah, penyesuaian pengolahan obat harus selesai paling lambat ya pada tanggal 7 Oktober ya 2026 ya. Nah, tahun Pro 2 BP POM juga melarang ya fasilitas non farmasi yang melakukan peracikan maupun ya pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026. Nah, pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administrasi ya sesuai dengan ketentuan berlaku dari BP POM RI. Nah, sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait ya. Nah, tahun Pro 2 nanti ya di pukul 19.02 kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti musik live chat ya di malam hari ini ya untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: banget.
0: Selamat sore, udah malam kali? Malam gak sih ini? Masih jadi sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain,
0: band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005,
0: 2005
1: sama
0: ya.
1: Ares. Sama Ares. Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik

0: banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan yang dan pasti yang paling ngewatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya.
0: Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng.
1: Kerja ini. Oke. Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh. Dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping. Gitu.
1: Gak. Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat.

0: banget, terus nelfon kondisi anaknya gimana, bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
1: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak ada yang tahu. Panda itu Arda maksudnya.
0: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
1: justru sama orang tua ya?
0: Iya.
1: Iya. Kayaknya pernah dengar tentang cerita di mana itu waktu itu ya?
0: Aku lupa. Aku tahu deh, aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
0: Woman Superwoman.
1: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Ye! Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Okay.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua. Thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

di jaga malam ya, jangan kalau malam-malam balik lagi bersama aku Harun Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua untuk di kesempatan pada malam hari ini. Oke, di jaga malam ya, kami akan berbagi informasi untuk kamu di kesempatan pada malam hari ini. Oke teman berdua, untuk menjelang ke pukul 21 lagu-lagu hiburan untuk kamu, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harun Kasma.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Iya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku, Rengkas Maya, untuk menemani di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu, akan aku hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Teman Perdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arkas Mayo untuk menemani dalam dengar kamu. Oke teman Perdua, untuk menemani dalam dengar kamu di kesempatan pada malam ini ya, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan,

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Teman Perdua di seluruh persada Nusantara cukup sampai di sebuah sama kami untuk menemani kamu dan teman Perdua. Ya, untuk di sepanjang hari ini kami yang bertugas, saya Rangga Asma mengucapkan selamat malam, jumpa lagi sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 1 DPR RI mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
2: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
3: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal, untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan, Profesor Angel Damayanti, menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
4: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
3: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 20 Mei 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang kami udarakan sebelumnya secara langsung, secara live, terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tema kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini tanggal 20 Mei 2026 kita menuju ke gatekeeper bersama Bung Sabil. Bung Sabil, selamat ini hari.
1: Iya, Bung Fajar dan pendengar, selamat ini hari.
0: Iya, kita akan topik apa nih?
1: Kita mengangkat topik terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia. Jadi Komisi 11 ini memang membidangi sektor keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. Jadi hari ini Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Perry Warjio yang isinya terkait dengan kondisi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Fajar dan pendengar, hari ini ya kurs rupiah terhadap dolar ini menembus rekor tertinggi ya, di mana siang tadi ini menyentuh angka sekitar 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yeah. Nah, ini kemudian tentu saja menjadi perhatian serius dari Komisi 11 dan juga BI, dan kita berharap semoga hasilnya bisa ada kebijakan-kebijakan yang membuat rupiah ini menguat. Dan Fajar, besok ini rencananya juga akan ada rapat paripurna yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan DPR RI ya, yang isunya juga terkait dengan keuangan ini. Jadi Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro, kemudian juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita berharap dengan adanya pertemuan Presiden dengan DPR ini bisa muncul kebijakan-kebijakan yang efektif dan cepat begitu ya.
0: Cepat ya. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya, kembali Fajar.
0: Ya, ini dampak dari terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau tadi Bung Sabil bilang, tadi saya coba cek juga bahwa untuk dolar hari ini itu 17.714 rupiah. Jadi sudah melewati angka 17.500 kemarin itu ya, sempat ketika di dalam rapat dengar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Dan disoroti juga soal kinerja Bank Indonesia. Perry Warjio dan sejumlah deputinya dalam rapat ini, dampaknya tentu saja misalkan beberapa komoditi masyarakat itu didatangkan dari luar negeri, diimpor, pasti belinya pakai dolar. Misalkan apa, gandum untuk pakan ternak, untuk bahan baku mie instan, roti dan lain sebagainya, atau bahan baku lainnya, plastik yang kemarin itu sempat kita bahas juga, lalu kedelai, lalu banyaklah. Semua yang didatangkan dari luar negeri belinya pakai dolar. Otomatis semua bahan baku dasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentu saja akan dampaknya akan efek dominonya akan terasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pemerintah dikabarkan tadi, dikabarkan oleh Bung Sabil tadi bahwa besok, kalau Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id, rapat paripurna DPR dan Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Ini berkaitan juga dengan situasi geopolitik dan juga ekonomi Indonesia saat ini dan juga ke depan seperti apa. Saya ingin tahu bagaimana komentar Anda pada Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan nanti kami buka juga line telepon juga line 03 RRI pada pagi tadi. Dalam laporan khusus, ya Pro 3 RRI menyoroti secara khusus mengenai pertemuan antara Bank Indonesia dengan DPR RI. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cuplikan perbincangannya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Dan juga laporan khusus pada pagi tadi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini. Indonesia.
5: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
8: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
9: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
5: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
10: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
11: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
10: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
14: Peristiwa. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
4: Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga, Pak.
15: Selamat pagi.
4: Ya, baik Pak Edi. Kalau tadi Pak Nurjaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM gitu ya. Nah, kalau UMKM bagaimana Pak dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
15: Yang pertama, saya selalu meminta kita tenang.
4: Ya.
15: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini, hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
4: Yeah.
15: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
4: Contohnya apa, Pak, yang dianggap meresahkan informasinya?
15: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs ya. Ada perubahan harga dong.
4: Ya. Tapi bukankah pemerintah selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakin lah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan, begitu kan? Itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya, bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
15: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu.
4: Yeah.
15: Itu yang harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
4: Iya. Yeah. Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya Pak ya, mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik. Karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu Pak Edi. Kan itu kenyataannya. Betul. Pak, di lapangan seperti itu memang Pak Edi.
15: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya.
4: Yeah.
15: Ini Pak, kok ini naik, ini kami ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak?
4: Yeah.
15: Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan?
4: Yeah.
15: Bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
4: Yeah. Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
15: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
4: Iya. Yeah. Nah, dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
15: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama, terjadi kenaikan bahan baku ya. Jangan sampai saya katakan jangan sampai karena bahan baku jadi kita jadi patah arang, enggak boleh.
4: Yeah.
15: Ya kan? Tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan.
4: Yeah.
15: Itu yang mau. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat.
4: Nah, atau keuntungannya mulai turun begitu Pak Edi?
15: Pasti.
4: Yeah.
15: Karena ada dua aja opsi Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga.
16: Yeah.
15: Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah, kalau begitu nggak usah beli dulu deh. Ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan, mari kita menjaga pasar kita tetap, ya tidak menurun, dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi, dengan menurunkan margin profit kita,
16: yeah,
15: keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
16: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
15: Harus bertahan, Mas.
16: Yeah.
15: Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
16: Baik kalau gitu Pak Edi. Pak Edi terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi ya. Pak Edi Misiro.
15: Terima kasih, sukses ya.
16: Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro.
3: Pro 3 Jaringan Berita.
17: Ya, sekarang kalian Anda untuk bisa memberikan komentar Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Kalau itu dampak dari kenaikan dolar terhadap rupiah atau rupiahnya terdepresiasi terhadap UMKM bersama dengan Pak Edi Misiro ya dari UMKM. Lalu untuk di daerah Anda gimana ya? Sudah mulai terasa atau ada yang ingin Anda tanggapi, Anda komentari di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pesan WhatsApp kami. Catat nomornya atau di-save nomornya di handphone Anda. Mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar dari Kalimantan Barat, ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari. Di Tel 2 ya, Pak Asmiri?
18: Iya, Pak. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asmiri komentarnya.
18: Ini tentang dolar ya, Pak ya.
17: Dolar, iya.
18: Ini hasil rapat
17: Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia tentang bagaimana nasib rupiah ke depannya, dan sementara nanti besok kabarnya presiden akan ke DPR untuk rapat paripurna menyampaikan arahan kebijakan ekonomi 2026.
18: Iya, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau ini pelemahan rupiah ini kan bukan cuma soal angka di layar ya, Pak ya. Dampaknya kan ini langsung ke ini.
17: Kemana?
18: Di dia saya di rumah lah, Pak, di dapur.
17: Sudah mulai terasa emang ya.
18: Ini harga-harga barang kalau di daerah Sambas ini udah mulai ini, Pak. Soalnya seperti harga-harga bahan
17: pokok sembako. Yang naik signifikan tuh, yang dikeluhkan tuh apa tuh di Kalimantan Barat?
18: Di sini minyak goreng, Pak. Minyak goreng.
17: Berapa, Pak?
18: Kemarin apa ya, pokoknya ini lupa juga saya.
17: Lupa, oke. Oke, jadi naik minyak goreng ya. Lalu apa lagi? Ada
18: pupuk, terus ini pakan-pakan ayam itu udah mulai naik, Pak.
17: Oh gitu, baik. Jadi terasa ya dengan kenaikan harga dolar ya?
18: Terasa, Pak, udah terasa ini. Soalnya kan kalau di sini kan yang ini kan petani sawit, Pak ya.
17: Oh, sawit.
18: Pupuknya kan pupuk yang non subsidi.
17: Oh iya, iya benar. Oke, ini Pak Asmiri, kebetulan ini profesinya apa nih kalau boleh tahu? Petani atau?
18: Petani, Pak, petani sawit.
17: Oh, petani sawit. Oh gitu, jadi yang terasa untuk petani sawit itu adalah pupuk ya. Selain pupuk apa tuh? Distribusi untuk BBM, distribusi pengantaran dan lain sebagainya, solar atau bensin gitu, Pak Asmiri?
18: Kalau solar harganya masih ini, Pak, tapi
17: stabil.
18: Harus ngantri lama. Kalau beli di pengecer kan harganya mau hampir 2 kali lipat dari harga di ini, Pak.
17: Oh iya, ada eceran ya, karena tidak merata SPBU-nya mungkin ya, jadi banyak yang menjual eceran.
18: Jadi kalau biasanya kan ini ada yang mau ngantar buah ke pabrik, jadi alasannya kan harga dimurahkan. Kalau beli di ini kan cuma 2 2.500 kalau ngambil di petani, Pak.
17: Oh gitu, oke, baik.
18: Alasannya kan ini BBM katanya kan.
17: Iya, harapannya apa, Pak Mas Miri?
18: Harapannya ini lah, kepada pemerintah ya. Jadi kita ini kan bingung juga mau ngapain kalau soal harga ini kan mau diperjelas juga dari pemerintah. Alasannya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Oh. Terus dari banknya juga, Pak, dibuatlah ini, Bank Indonesia. Mudah-mudahan bisa menstabilkan rupiah kita, menstabilkan harga sembako lah, Pak, ya. Kita nggak tahu lah rupiah itu
17: mana. Oke.
18: Okay. Ini sederhana, Pak. Barang
17: murah,
18: sembako, pupuk, itu aja, Pak.
17: Baik. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Selamat ini hari, Pak Asmiri.
18: Selamat ini hari.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan Pak Matoli.
19: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
19: Iya. Ini tentang rupiah kita.
17: Iya.
19: Ini sadar ya. Iya. Ya, hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah?
17: Iya.
19: Kok ada istilah bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi tren pelemahan rupiah? Rupiah udah nggak tren lagi ya.
17: Iya. Oke.
19: Saya pikir gimana ya, Bung Fajar, walaupun secara nasional riak-riak kecilnya sudah mulai terasa ya, harga plastik naik di pasaran, terus masyarakat desa itu apa namanya impor gandum ya kan, misalnya kan, apakah itu nggak Pak Prabowo rasakan gitu kan? Bahwasanya kita semua itu masih impor loh Pak Prabowo.
17: Okay.
19: Artinya tolak belakang dengan semangat Pak Prabowo mengatakan kita swasembada mandiri. Mandiri seperti apa teknisnya gitu loh Pak Prabowo. Saya pikir ilmuwan pertanian kita, entah pun gandum itu sulit ditanam di Indonesia, sesulit-sulit manapun kalau sudah bicara teknologi pasti gampang, Bung Fajar.
17: Iya. Oke.
19: Asal teknologi mesinnya dan semuanya itu standarnya internasional, qualified begitu, demandnya. Karena di apa namanya di Amerika juga ya mereka pakai greenhouse dan sebagainya itu sudah, bahkan China nanam padi itu di sungai gitu, pakai apa namanya berbas dan sebagainya yang ya yang bagaimana itu pun dan sebagainya itu mereka mainkan. Jadi negara maju lainnya nggak mau tergantung dengan negara-negara kaya alam seperti yang lain, mereka buat sendiri walaupun negara mereka itu empat musim, sering banjir dan sebagainya seperti Hong Kong gitu. Itu yang akhirnya menggeser Amerika itu nggak dikuasa lagi gitu, sehingga dia nekan kita negara berkembang. Padahal kita nggak nyadar semua kekayaan kita itu yang berbentuk tambang, dan tambang itu dijual ke Singapura murah, kita beli mahal. Jadi maksud saya gini loh, Bung Fajar, gimana kalau kita tinggalkan rupiah aja, kita masuk ke dolar aja, nggak gede, nggak masuk neraka kan? Kalau kita ganti, Bung Fajar. Mohon maaf ya, kan kita kan udah pernah dijajah tiga bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, atau ganti dengan euro, kan nggak berdosa, kan nggak masuk neraka.
17: Oke, okay, baik.
19: Daripada kita dengan seperti ini loh.
17: Oke, okay, baik, makasih Pak Matoli. Wah, itu hitung-hitungannya beda lagi. Mata uang sebuah bangsa itu ya salah satunya sebagai simbol kedaulatan. Jadi meskipun misalkan ada beberapa daerah, beberapa negara yang menggunakan dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Zimbabwe gitu, nggak mesti harus pakai dolar Amerika Serikat. Itu mungkin agak sulit kalau menggunakan mata uang negara lain ya, Pak Matoli. Tapi yang jelas tadi harapannya ya bagi Anda, silakan. Nanti besok rencananya Presiden akan rapat paripurna ke DPR menjelaskan soal ekonomi ke depan nih, seperti apa. Pak Nanang di Mataram. Halo, Pak Nanang. Halo.
20: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
17: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
20: Ya, untuk apa namanya melemahnya apa namanya rupiah ini yang terus-menerus ini, kalau menurut saya ini harus mengoptimalisasin sesuai dunia zaman saat ini, yaitu digitalisasi. Kita tidak harus juga nyari uang lewat seperti biasanya, kita harus melewat digitalisasi seperti ya konten kreator, terus apa namanya penyedia jasa klien seperti apa namanya kita harus apa namanya seperti jangan kita simpan uang terus numpuk di bank, kita harus apa namanya semacam kita diversifikasi ke SBN gitu, misalnya surat berharga nasional. Mm-hmm. Ya jangan ditumpuk di dalam bank, kita harus investasikan di sana terus untuk yeah. semacam digitalisasi untuk anu itu semacam apa ya Bitcoin yang
17: resmi. Oh, kripto.
20: Ya Bitcoin terus apalagi seperti untuk investasi emas itu di ring by Pegadaian juga itu penting. Ya jangan juga hanya terus satu lagi kita harus mengeksplorasi kan apa namanya destinasi wisata dalam negeri kita, jangan kita hanya pergi ke luar negeri, kita harus
17: Baik, terima kasih Pak Nana, ini menarik nih. Untuk nanti saya coba bahas apa yang disampaikan Pak Nana karena itu ada beberapa hal yang bisa didalami juga sih. Pak Caswa, betul ya Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
0: Halo, selamat pagi.
17: Pagi, Pak Caswa di Brebes. Gimana
0: kabarnya? Gimana sehat?
17: Alhamdulillah. Pak Caswa sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat. Lama nggak dengar Fajar, dengernya baru bisa masuk ini ya.
17: Oh iya.
0: Iya.
17: Tapi
0: udah pernah masuk.
17: Tapi sering dengerin Pro 3 RRI kan, Pak Caswa?
0: Ya, setiap malam.
17: Setiap malam.
0: Iya, pendengar setia.
17: Alhamdulillah. Silakan nih Pak Caswa. Kalau
0: belum masuk penasaran.
17: Silakan Pak, komentarnya.
0: Ini mengangkat tema apa ya?
17: Ini soal dolar yang perkasa, rupiahnya terus melemah. Kemarin itu tercatat 17.700 sekian per dolar.
0: Dan masalah harga ya, Bung ya.
17: Iya, masalah dolar yang perkasa ini dengan rupiah yang melemah ini dampaknya secara tidak langsung itu bisa saja dirasakan oleh masyarakat. Harga pupuk naik, harga kedelai naik, tahu tempe juga naik. Tadi UMKM dari Pak Misero mengatakan mengakali agar UMKM itu nggak tutup, ya mungkin kemasannya diperkecil, ya banyak menyiasatilah supaya nggak tutup gitu Pak Caswa. Dampaknya seperti
0: ya,
17: itu.
0: Ya, saya pun sangat ikut prihatinnya, ngeri zaman sekarang. Memang ngeri, karena apa? Itu kan di wilayah saya gini, Bung. Di wilayah saya kan Brebes itu ada tanam bawang, padi, ya. Terus cabai kan seperti itu. Sekarang di wilayah saya pun cabai pun udah 100.000 kan.
17: 100.000. Brebes itu kan ini, Brebes itu kan sentranya bawang merah kalau enggak salah.
0: Iya, bawang merah pun mahal, Bung. Terus ya, beras pun mahal. Karena apa? Di sini kan udah berapa? Per 9 kali gagal panen, Bung.
17: Kenapa tuh?
0: Diserangnya hama tikus.
17: Oh, hama, bukan cuaca tapi hama.
0: Iya, tikus, Bung.
17: Tikus, iya.
0: Iya. Ibaratkan sekian itu apa ya namanya bata, kalau di sini bata kan ya.
17: Bata.
0: Di sini bata. Iya, bata. Sistemnya per bata.
17: Per petak lahan sawah maksudnya.
0: Iya, percetakannya ya.
17: Per petak.
0: Kadang-kadang kebagian sekarung, Bung. Itu kalau panen. Kadang-kadang enggak, Bung. Seringnya enggak. Ya, iya seperti itu. Terus sekarang bahan pokok pun semua tidak ada yang murah, Bu. Itu saya rasa ekonomi melemah ini dari semenjak corona, masalah Presiden Pak Jokowi, cuman lebih parah sekarang, Bung.
17: Yang dirasakan itu dari harga atau dari apa nih?
0: Ini dari harga, dari usaha seperti ini, Bung.
17: Oh,
0: sekarang,
17: okay.
0: Sekarang di setiap sekolah-sekolah pun banyak orang yang gulung tikar jualan. Karena apa? Harga serba mahal, plastik pun mahal, Bung.
17: Betul, pasti.
0: 6.000 itu, Bung.
17: Biasanya berapa?
0: 6.000 itu plastik pun mahal. Kedua, ini bisanya gulung tikar gara-garanya dari pihak MBG. Karena apa? Karena anak-anak tersebut kebanyakan mungkin ada sebagian yang dimakan, tapi kan kebanyakan terbuang. Karena anak-anak zaman sekarang kan butuhnya duang untuk jajan, Bung.
17: Okay.
0: Jadi seperti itu. Okay. Maka dari itu, si pedagang tersebut sekarang jarang yang jam laku akhirnya.
17: Oh iya, jadi nggak jualan, jualannya nggak laku gitu ya.
0: Iya.
17: Oke, baik.
0: Caranya itu seperti itu.
17: Baik, terima kasih. Nah,
0: terus Bung, ini saya ke pihak pemerintah, tolonglah bijaksana. Karena saya ibaratkan pengusaha kecil lah, harus sesuai dengan penghasilan. Kita...

0: tahun 98 ini kalau gini kan, waduh harga kan naik ini. Ya topik pagi ini membuat saya berpikir keras keras. Berdebar-debar juga ini waduk. Dampaknya bahaya loh Pak. Ya semoga ada ini ya, semoga semua bisa ditangani dengan baik ya begitu Pak ya. Semoga
1: amin. Amin.
0: Ya, berapa ini 17.000 ya?
1: 17.700 sekian.
0: Wah, jangan sampai naik lagi nanti 20.000 bahaya kan.
1: Ya gitu aja Pak Bajar. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya apa sih sebenarnya kalau dolar itu terus naik, ya pertama untuk usaha-usaha besar, pabrikan gitu ya, kalau barang bahan bakunya itu impor, misalkan biji plastik untuk pengemasan cemilan atau makanan atau minuman gitu ya, karena bahan bakunya naik atau sulit didapat bahkan karena distribusinya terganggu, ya otomatis akan mengurangi biaya produksi. Gimana caranya? Entah itu isinya diperkecil, kemasannya diperkecil, atau menekan produksinya yang tadinya satu kali produksi sehari itu bisa 1.000 misalkan ya, itu dikurangi misalkan setengahnya 500. Nah otomatis tidak membutuhkan banyak pegawai. Khawatirnya apa? Nah, khawatirnya akan ada PHK. Nanti kami hadirkan juga nih perbincangan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari pengusaha dari Apindo DKI Jakarta. Tadi kan ada Sekjen Asosiasi UMKM ya, Pak Edi Misero. Lalu juga dari Kepala Ekonom Sekuritas Indonesia tentang sekuritas itu soal saham. Karena dampaknya juga ke bursa saham. Terutama untuk bank. Misalkan dalam saham bank, bank itu biasanya itu apalagi bank pemerintah ya, Himbara gitu ya, atau bank swasta lah, misalkan sahamnya turun, otomatis pendapatan revenue mereka itu turun juga. Dampaknya apa ke masyarakat? Khawatirnya untuk meminjam lagi, kredit lagi akan sedikit sulit ya. Mungkin syarat-syaratnya diperketat, atau khawatir akan ada kenaikan bunga meskipun tidak belum terjadi gitu ya. Nah, daya beli masyarakat juga akan berdampak juga, misalkan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik sementara pendapatannya tetap. BBM misalkan harganya naik untuk yang non subsidi ya. Barang-barang ekspor langsung yang barang jadi misalkan utamanya seperti handphone ya, gadget, laptop. Mungkin yang sekarang ini sangat dibutuhkan tuh handphone lah. Kalau laptop mungkin hanya sebagian kalangan aja. Handphone, misalkan handphonenya rusak, pengen beli handphone, wah nggak sanggup, akhirnya beli produk-produk yang second misalkan, atau produk keluaran lama yang nggak terbaru, yang penting fungsinya aja lah. Dengan begitu akhirnya pendapatan dari outlet handphone ya, misalkan di kalau Jakarta itu mungkin di Roxy ya atau di mana gitu ya, itu akhirnya menurun juga. Nah berdampaknya apa kepada pegawai-pegawai yang ada di sana? Jadi multiplier efeknya tuh panjang banget, efek domino tuh panjang. Sektor pertanian, tadi pupuk disebutkan oleh pendengar kita ya, karena bahan baku misalkan untuk bahan baku pupuknya masih datangkan dari luar negeri. Harganya kalau beli ya harus pakai dolar, kalau dolarnya terus tinggi, ya harga pupuknya juga tinggi. Produksinya misalkan tetap atau bahkan terganggu seperti hama tikus. Udah untuk produk, untuk biaya nanamnya itu tinggi ya dengan pupuk, kemudian hasilnya itu terganggu karena hama tikus, produksinya menurun, otomatis gimana untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari atau dapatin untung? Ya harganya dinaikin sedikit. Dampaknya bagi konsumen akhir seperti saya, pendengar lainnya gitu ya, entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, entah itu beras, dan banyak lagi lainnya. Belum lagi kalau skala makro ya, tentang keuangan negara, tentang ekspor impor dan lain sebagainya.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa salah seorang pengusaha asal Semarang.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Heri Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Heri Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
2: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Black. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on. We got the World Cup in the US. We got it in Philly. I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: DPR menyoroti nilai tukar rupiah yang menembus level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan kita? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nur.
2: Salam sehat untuk
1: semua. Salam sehat juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus hubungan kerja lah? Semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, nih, di mana bahan baku naik, biologisik naik, dan yang lainnya juga naik begitu, Pak Nur Jaman. Ya.
2: Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
1: Ya.
2: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu, dari mulai 15.000 ke 100.000 sampai hari ini terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja kita sudah efisiensi.
1: Yeah.
2: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
1: 17.600 begitu ya. Yeah.
2: Iya, udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar merasa terhimpit sekali ya, terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apalagi nih sekarang ini.
1: Ya.
2: Nah, kita harus melakukan apalagi nih sekarang dengan himpitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan. Yang dikhawatirkan kembali efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
1: Yeah.
2: Ini yang kita agak khawatirkan, dan ini akan terjadi suka tidak suka, mau tidak mau harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
1: Yeah.
2: Ya, dari beberapa wilayah menyatakan hal yang sama, kita akan restrukturisasi, akan efisiensi di bidang sumber daya manusia karena sudah gak bisa gerak lagi. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu siapa sih yang saya bertanggung jawab? Kan itu.
1: Yeah.
2: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
1: Yeah.
2: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
1: Yeah.
2: Kedua, pemerintah juga pencetak pengangguran, bahkan mendominan kali kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, tiga sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes, karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
1: Yeah.
2: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada ya, situasi saat ini.
1: Tingginya beban usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
1: Yeah.
2: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita belinya nggak pakai dolar.
1: Yeah.
2: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan terhadap tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita akibatkan kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan.
1: Yeah.
2: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, cost produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
1: Yeah.
2: Celakanya kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
1: Menaikkan harga jadi juga tidak mungkin begitu, Pak.
2: Kan dapat dari dolar.
1: Yeah.
2: Karena harganya dapat dari dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 5 jadi tidak beli. Karena
1: yeah,
2: tidak mampuan, tidak cukup untuk bayar. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengelola ekonomi kita dengan baik, dari terlalu jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting kita bagaimana bisa bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah,
1: yeah,
2: ya, DPR juga, tidak hanya untuk membuat kritisan tajam, tapi bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Yeah.
2: Kalau gini, karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
1: Yeah.
2: Tidak mungkin oleh eksekutif saja. Apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, kelanjutan usaha.
1: Yeah.
2: Agar apa? Ya, agar kita punya rasa ada keberlangsungan setinggi untuk menjalankan roda ekonomi.
1: Yeah.
2: Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor wait and see.
1: Ya, oke. Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi kami dengar sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, apakah lebih besar dari 15.000 begitu Pak sekarang ini Pak? Dari catatan Pak Nur Jaman.
2: Itu kan yang tercatat,
1: ya,
2: yang masuk ke Kemnaker tercatat. Itu yang enggak tercatat itu lebih lagi.
1: Oke.
2: Okay. Lebih lagi Mas, yang belum tercatat, yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: konsumen. Yeah. Karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT, nah, begitu ya Pak, informasi
2: angkanya. Kalau Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT,
1: yeah,
2: ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ.
1: Yeah.
2: Nah yang nggak di situ tuh banyak kan gitu loh. Saya juga pikir mungkin Mas, kita bisa lihat lah, bisa dilihat ke lapangan. Realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini? Kan gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Itu harus dilihat fakta dulu. Tidak. Memang catatan itu, catatannya sih, lihat catatan Kemnaker seperti itu. Tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Iya. Yeah.
2: Bisa dipastikan.
1: Nah, Pak Nur Jaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja Pak?
2: Semua sektor juga kena Mas, terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat ya, karya begitu?
2: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya begitu ya?
2: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal.
1: Ya.
2: Nah kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengeluaran bertambah.
1: Ya.
2: Kan gitu loh. Nah ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh.
1: Yeah.
2: Kenapa tidak? Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal.
1: Yeah.
2: Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih, yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengeluaran akan naik. Mau diapain lagi, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Yang kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan usaha. Regulasinya tidak buat nyaman investasi. Regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Kan fasilitas seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran. Kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya. Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada, yeah, pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu ini yang harus bersiko. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah, bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman ramah di negeri kita, gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Parul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nur Zaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi Pak oleh kalangan pengusaha? 16.800 itu?
2: Itu khawatir. Jangankan gini Mas, jangankan di angka 16.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kan itu loh. Apalagi sekarang di 16.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Kan logikanya, buat apa saya berinvestasi kalau mungkin rugi?
1: Iya.
2: Yeah. Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu. Kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Tapi kalau semua nombok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi adalah di kalangan menengah ke bawah.
1: Yeah.
2: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
2: Ada ya. Kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Yeah.
2: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda, Pak, ini kami begini-begini, mendingan seperti apa yang lakukan? Ya, kami memberikan advokasi, sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuma kami sampai kapan, disini terus-terusan.
1: Yeah.
2: Gitu kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini karena kondisi sekarang ini. Harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan impor, tetapi masyarakat daya usaha berkurang.
1: Yeah.
2: Ini yang mesti diantisipasi, apalagi sampai ke level 1.800 di Agustus. Kan dengar ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
2: Dengar nggak rupiah selama ini jatuh sampai ke level dari 20% turunnya nggak pernah ada.
1: Yeah. Jadi kalian bisa mendukung dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah itu kan angka psikologis kami itu 15.000.
1: Oh 15.000 angka psikologisnya, oke.
2: Okay. Ya psikologis itu kalau perlukis itu kan di angka 15.000 efisiensi.
1: Yeah.
2: Kan gitu paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit-sedikit.
1: Yeah.
2: Kan yang variabel cost-nya itu di angka 15.000. Itu pun kamu udah efisiensi, apalagi sekarang udah naik perang terus-terusan.
1: Yeah.
2: Itu udah kekhawatiran. Kita aja lah kan kita bisa terima. Kalau kita belanja itu biasa beli beberapa biji sekarang berkurang,
1: dikurangin
2: kan itu. Ini kan satu tanda-tanda. Sekarang lihat di retail sekarang bisa dilihat seperti apa pertumbuhannya. Kan itu loh. Bisa lihat ke Somalayan kemana pun juga udah mulai space-nya.
1: Yeah.
2: Udah mengurangi space-nya setidaknya.
1: Jadi kan gitu berkurang loh. Daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya, Pak Nur ya?
2: Mulai terasa. Karena kan walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata Pak Presiden, ya desa-desa kan kita perlu dolar. Memang, jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya Pak, yang problem ya.
2: Belanja itu di kota aku juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Yeah.
2: BBM naik, kan kena dolar.
1: Yeah.
2: Akhirnya kalau kos naik, itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik, masyarakat
2: sekarang udah mulai melek loh.
1: Yeah. Gitu. Baik Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha Pak Nur.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Nur Zaman. Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta Nur Zaman.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di 16.200 sampai dengan 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahrul, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fahrul. Baik, Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya untuk menahan rupiah agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Fahrul melihat bagaimana?
3: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
1: Ya.
3: Nah, menahan kecepatan pelemahan karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
1: Yeah.
3: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
1: Yeah.
3: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global yang kalau memang ini menurut makroekonominya ya, kalau harga sektor realnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangannya yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
1: Yeah.
3: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu cuman bukan jurus utama lah.
1: Yeah.
3: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
1: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
3: Dari fiskal, nah ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
1: Yeah.
3: Kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah nggak ada pilihan lain, Pak.
1: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Faro?
3: Akan susah, BI. Pak BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah, itu yang terjadi.
1: Ya. Yeah.
3: Jadi mengawal, jadi nggak efektif, jadi kita lihat urgensinya. Ini hari ini kan, rapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naiknya nggak tanggung-tanggung. Naiknya langsung 50 basis point.
1: Yeah.
3: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor? Ya, kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
1: Yeah.
3: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak makroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu sektor realnya dijaga, tapi sektor keuangannya beresiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektor real lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
1: Ya.
3: Kita sudah berhasil balapan kencang, ya, kita lihat. Walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita udah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat. Ngeremnya di mana, bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
1: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
3: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50%.
1: Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain.
3: Sektor ekonomi lain yang aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan, ya, apa masih bisa turun, ya, masih bisa turun. Hal yang paling dibutuhkan sekarang itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
1: Oh, begitu.
3: Nah, SRBI ini terlalu tinggi ini.
1: Ya.
3: Tinggi sekali. Masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%? Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah, ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira...
1: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya?
3: Nah, ini instrumen udah banyak, harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan, kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
1: Ya.
3: 2018 kejadian, 2020 zaman COVID kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya, ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguatnya bisa langsung tiba-tiba banyak.
1: Ya.
3: Silahkan dilihat chart-nya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diajak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
1: Iya.
3: Makanya sifatnya nih, kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
1: Iya.
3: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
1: Tapi kapan, BI, rupiah akan mencapai level fundamental, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
3: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
1: Agustus paling tidak begitu.
3: Agustus paling tidak bisa turun sehingga nantinya ya sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
1: Ya, bayar utang begitu ya.
3: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya, pembeliannya Pertamina ini nanti yang bakal turun.
1: Ya.
3: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
1: Yeah.
3: Kira-kira.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi
1: apa
3: catatan, paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini penting sekali.
1: Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu maksudnya.
3: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya, tarinya itu kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
1: Iya.
3: Yeah. Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
1: Oke, Pak Parul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar terus lah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
3: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
1: menurut cadangan devisa,
3: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
1: Yeah.
3: SRBI-nya dikurangin, imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin. Investor asing akan melihat, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Pak Purbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemah lah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir ini?
3: Kurang banyak, Pak.
1: Kurang banyak ya?
3: Tapi kurang banyak.
1: Baru 2 triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
3: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton
1: ya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkinkah ditahan begitu?
3: Saya menyarankan ya subsidi mungkin nggak usah dinaikkan.
1: Ya.
3: Itu butuh untuk rakyat.
1: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
3: Ya, non-subsidi.
1: Sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
3: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
1: Iya.
3: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena... Kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Ya, nah kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK, ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
3: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
1: Ya.
3: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini, sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, ini harus naik. Paling tidak, ini ya, ini misalnya kan sekarang 17.600.
1: Ya.
3: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, oh ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
1: Ya.
3: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita di take care itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan?
1: Nah, yeah.
3: Itu yang paling penting ditunggu.
1: Nah,
3: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu wah, gawat itu.
1: Iya. Yeah. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter kita begitu. Itu bagaimana sih kalau Pak Fahrul melihat pertanyaan dari DPR itu soal kepercayaan publik dan juga investor begitu, Pak?
3: Kalau soal kepercayaan kepada ini ya, kepada BI, satu hal yang mesti saya ceritain, BI yang kejadian ini, BI sudah do their best.
1: Iya.
3: Bahwa rupiah overshooting ini terjadi bertahun-tahun itu ada teorinya. Selalu kejadian kayak gini, Pak, lihat deh itu cat rupiah bertahun-tahun. Ada teorinya, begitu BI naikkan, ini kondisinya membaik. Tapi di sini BI nggak bisa kerja sendiri. Harus bersama dengan fiskalnya. Ini aku ceritain tadi, kita tidak bisa selamanya ngegas. Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok. Ini beda, Pak. Ini yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga tuh sama pertanyaan DPR kemarin tentang bilang BI kenapa operasionalnya mahal?
1: Yeah.
3: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa dasarnya Bank Indonesia itu? Ini ya, kalau memang ini misalnya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, berarti nilai dolarnya naik kan?
1: Iya.
3: Nah, nilai dolarnya naik, dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya, naiklah keuntungan BI, Pak.
1: Iya.
3: Ketika dia dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat, mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini. Karena memang... bahasan ke Bank Sentral ini bahasan yang sangat teknis, Pak.
1: Yeah.
3: Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya. Harus dijawab dengan baik, kira-kira
1: Jadi Pak Fahrul, yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamental lah di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
3: Suku bunga naik dulu, nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300, 13.000 aja, Pak, jangan main. Tinggi-tinggi nggak boleh juga loh, nanti pusing. pusing, tapi tetap harus dipastru kalau itu jalan beraman.
1: Ya, gitu. Baik kalau begitu. Pak Farul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ya, ini, Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Farul ya.
3: Ya, mari. Ya,
1: selamat pagi, Pak Farul.
3: Selamat pagi. Ya.
1: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Ful. Ya, sekarang kalian Anda untuk bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 0213844545, 0213866712 atau di 0138623375 dan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: sudah ada Ibu Ria di Tebet. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho. Selamat datang. Aduh, rindu juga, Bang Fajar.
0: Iya.
1: Sehat terus sama Bang Sabil, sama Irfan ya.
0: Iya.
1: Bertugas malam ini. Bang Fajar Nugroho, memang iya, hasil rapat kan sudah ini kan, Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah.
0: Iya.
1: Nah, sesuai dengan tema ini, ya kan, Bang Fajar, apa namanya, memang kita kalau bicara kali ini, memang apa namanya ini dari pelemahan ini memicu rapat kerjanya panas dah antara Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia atau BI, di mana Dewan mendesak BI ini mengambil langkahnya mitigasi konkret demi mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga daya beli masyarakat, begitu ya. Udah mereka hasil rapat kerja DPR, apa Bank Indonesia, tuntutan evaluasi, apalagi proyeksi BI, tuntutan target DPR. Jadi kan umpama pemerintah ini dan Bank Indonesia ini pasti ada apa namanya gejolak mata uang ini, intervensi pasar itu udah pasti ya, Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Ya, Bank Indonesia terus melakukan intervensi ganda di pasar spot dan forwardnya. Jadi komentar aku nih, Bang Fajar Nugroho, nasib rupiah sangat tergantung pada keseimbangan antara sentimen eksternal atau seperti geopolitik dan kebijakan suku bunga atau the Fed, dan kemampuan fundamental ekonomi domestik. Nah, itulah pendapat komentar Kopi Pro 3.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Wah, berat banget kalau itu ya, fundamental ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin secara makro ya, Bu Ria ya. Tapi secara mikro, secara spesifik, mikro itu dampaknya kecil, skala kecil dan skala besar makro. Kalau kecilnya itu kayak misalkan salah seorang pengrajin di pengrajin tahu di Semarang udah mulai merasakan tuh. Dalam 3 bulan terakhir harga kedelai terus naik dari semula Rp7.000 per kilogram, saat ini harga kedelai itu Rp10.500 per kilogram. Dampaknya apa? Ya, memutar otak gimana caranya nih supaya dapat bahan bakunya enggak berebut gitu ya. Karena distribusinya juga enggak lancar. Tapi kemudian sudah dapat nih barangnya, bahan bakunya kedelainya nih, diolahnya itu jualnya berapa kalau gitu, gitu kan. Akhirnya kan berdampak pada konsumen, kepada saya yang biasa makan tahu tempe, harganya mungkin tetap tapi ukurannya kecil gitu kan. Atau minyak goreng, kalau misalkan tahu goreng, tempe goreng, ya tentu saja kalau minyaknya naik, ya akhirnya berimbas juga kepada penjualnya maupun pembelinya. Itu secara kecil ya, seperti itu ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo, Pak Dasrun.
2: Selamat pagi RRI Pro 3 yang selalu penyiarnya yang enak sekali.
0: Terima kasih. Silakan Pak Dasrun komentarnya.
2: Itu yang jadi pelayanan teleponnya kok suaranya enggak ada apa loyo kok ya tadi Mas siapa ya?
0: Oh iya, ini karena kecapean dan sekarang hujan kebetulan ini Pak Dasrun.
2: Oh. Waduh,
0: iya, nggak terlalu fit juga. Iya, baik, silakan Pak Dasrun.
2: Kadang-kadang komentar saya begini, Mas Fajar. Saya kadang-kadang mendesahnya terlalu panjang. Kira-kira kapan selesainya yang orang kecil kan yang diharapkan itu? Bukannya minta uang miliaran atau triliunan, yang penting kan membeli segala sesuatu itu ya boleh dikatakan ya mahal, tidak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah, apalagi kan orang-orang seperti saya sudah hidup sampai sekarang, lahiran tahun 59 sampai sekarang itu udah banyak, Mas Fajar. Jadi tahun-tahun yang kayaknya kok selalu merasakan itu ya, seingat saya kok 20 tahun sampai sekarang yang 65 sampai 2000 itu tenang-tenang saja orangnya, tapi kok sekarang kok karena apa? Itu 9 bahan pokok murah. Itu. Tapi kalau sekarang kok kalau menurut diskusinya semuanya kayak sabah, seolah-olah punya prinsip di atas langit masih ada langit. Itu kira-kira kapan selesainya? Kan orang kecil itu kan yang diharapkan kan cepat selesai, harga 9 bahan pokok. Ya seperti itu, terlalu mahal, nggak terlalu murah ya, sedang-sedang.
0: Oke, baik, makasih.
2: Terima kasih sayangku.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Bengkulu. Halo Pak John.
3: Iya, Bang Pak John.
0: Salam sehat. Silakan nih Pak John komentarnya.
3: Begini Bang Pak John, sebenarnya masalah ya, nilai kita selalu melemah di fenomena ini kan tahunan sebenarnya. Di bulan April ke bulan Juni itu memang selalu begitu. Nah cuman yang sekarang ini begitu kita dirasakan ini karena ada kejadian di Timur Tengah ini. Nah itu sebetulnya. Sebenarnya ini fenomena setiap tahun kan, mungkin ada itu, entah saya lupa siapa namanya itu, di tahun 2012 kan gubernur BI itu kan karena semua orang menyalahkan dia kan, ada sampai ada yang mengundurkan diri satu orang tuh. Nah karena nilai rupiah kita melemah kayak gini juga, jadi kayak gini. Memang ini fenomena setiap tahun, cuman harapan saya Bang Fajar ya, apapun ceritanya, naik berapapun, jangan sampai Bapak Presiden punya pikiran untuk merubah mata uang lah.
0: Oke.
3: Okay. Itu diri bangsa itu, jangan sampai ya, itu.
0: Ya, baik.
3: Sama lagu kebangsaan, jangan sampai dirubah.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak John.
3: Terima kasih Bang Wajar.
0: Iya, ya itu, oh itu sih nggak mungkin ya, karena sudah ada undang-undang mata uang rupiah, percetakan negara juga, uangnya kan di situ juga, jadi untuk mengubah mata uang tuh sulit banget. Harus ada persetujuan DPR dan lain sebagainya. Harus ada kajian ilmiah. Itu kita lewatkan saja. Tapi yang jelas kena fluktuasi mata uang itu biasa banget. Karena mata uang diperjualbelikan sama seperti barang lah. Barang. Jadi di valuta asing, di bursa valuta asing itu naik turun karena diperjualbelikan. Itu hal yang biasa. Tapi bedanya ini menyentuh angka psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi itu apa? Kan ada batasan maksimal kenaikannya. Dari 15.000 ke 17.700 itu sudah 5%, 5 sekian persen lah. Hampir menyentuh batas psikologis dan juga kekuatan negara untuk bisa mengikutinya. Dampaknya apa? Misalkan kita punya utang $100, kalau kemarin tuh cuma 1.500.000, sekarang kita harus bayar 1.700.000, kan terasa tuh kalau misalkan triliunan, nah itu berasa banget dampaknya seperti itu ya. Pak John di Bengkulu, Pak Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat dini, selamat pagi.
0: Iya, silakan nih Pak Leman komentarnya.
4: Ya, begini, kalau pendapatnya ya, melemahnya uang rupiah ini, naiknya uang dolar ini, jadi yang kena dampaknya adalah kita yang masyarakat kecil itu enggak. Itu kalau yang megang uang dolar itu pasti senang dia kan.
0: Oh iya.
4: Itu mengalami kenaikan.
0: Iya.
4: Semakin tahun semakin naik gitu. Kita yang tidak megang ini nih, dampaknya nih.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Yeah.
4: Cuma kebutuhan pada naik gitu kan. Ekonomi naik, mengalami inflasi gitu kan. Katanya Pak Prabowo tuh kalau bisa dolar itu kalau dia tuh mencapai apa 10.000 tuh kan,
0: 10.000 ya itu lebih bagus lagi.
4: Iya nggak mungkin itu kan, semakin tahun semakin naik pastinya, bahkan bisa jadi suatu saat nanti dia mencapai 20.000 gitu.
0: Oke, baik
4: itu
0: baik
4: ini mau pajak jadi
0: okay.
4: Selalu naik dan naik gitu.
0: Oke. Okay.
4: Kendalikan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Lema.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak sampai $1 itu 10.000, sangat mungkin karena itu seperti produk barang ya yang diperjualbelikan, harganya fluktuatif, tapi faktornya banyak untuk bisa menekan atau menguatkan lagi rupiah, faktornya sangat banyak sekali. Ada WhatsApp dulu nih. Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, silakan nih Bung Irfan.
5: Yang pertama ada Pak Andi di Makassar. Kalau rupiah terus melemah terhadap dolar, pelaku UMKM pasti ikut terdampak, terutama yang masih bergantung pada baku impor. Saya berharap hasil rapat presiden dengan DPR dan juga pembahasan dengan BI bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut saya, masyarakat butuh kepastian dan optimisme supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dari Bu Siti di Jogja. Sebagai masyarakat biasa, saya sebenarnya tidak terlalu memahami soal pasar keuangan. Tetapi yang saya rasakan ketika dolar naik, biasanya harga kebutuhan ikut naik. Karena itu saya berharap pemerintah lebih terbuka menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat agar tidak kemunculan kekhawatiran berlebihan. Selain itu, hasil rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur BI juga harus bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Selanjutnya dari Pak Dewa di Denpasar. Menurut

0: Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
0: sebetulnya kalau mengenai kurs dolar ini ya, ibu nggak ngerti dan juga tidak langsung cepat menerima merasakan
1: dampaknya. Oke.
0: Iya. Yeah. Tapi ya ikut mendengarkan bursa efek valuta asing, pembelian saham dan sebagainya, sampai komentar presiden dan heboh gubernur BI. Ini itu mungkin bisa diurus oleh yang berwenang dan ikut mendengarkan. Cuma ibu kalau nggak ngobrol dengan Bu Fajar, ibu hanya mau menyampaikan bahwa kalau ini musibah ya, itu kan tidak ada musibah yang tidak berakhir.
1: Semangat, kita harus semangat, optimis.
0: Iya, kita juga harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi supaya bisa dengan lebih baik nanti menghadapinya. Itu pelajaran buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya yang kita ambil. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 98 itu Presiden B.J. Habibie berhasil menurunkan angka. Tahun 98 itu sangat chaos ya, kondisi domestik di dalam negeri Indonesia, kerusuhan, krisis moneter, sehingga menyentuh angka dari yang kemarin awalnya itu cuma 3.500-an kalau nggak salah dolarnya, itu langsung melonjak tinggi banget sampai 15.000-an, 16.000-an, saya lupa, 15.000-an kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika Pak B.J. Habibie itu berada di puncak pimpinan di RI1 ya sebagai presiden, dengan berbagai instrumen ekonomi itu mampu menurunkan angka menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat lagi. Faktornya banyak banget, kepercayaan investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, investor asing menggunakan dolar, sehingga cadangan dolar di Indonesia itu menguat, sehingga rupiah itu ikut menguat. Lalu banyaklah faktor-faktor lain, geopolitik juga utamanya ya. Apalagi ada faktor eksternal seperti mata uang dolar Amerika Serikatnya terdepresiasi, melemah terhadap mata uang-mata uang di dunia. Nah itu membantu banget juga. Tapi terlepas dari itu, memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya seperti degradasi warna ya, pelan-pelan. Tapi kalau terus-menerus seperti ini akan sangat terasa dampaknya. Yang sudah mulai terasa itu seperti pengrajin tahu dan tempe saya contohkan, karena kedelainya kita masih impor, sehingga jalan tengahnya apa? Mengurangi produksi atau memperkecil bentuknya ya yang dijual. Agar apa? Agar margin keuntungannya itu bisa didapat. Jadi nggak semuanya modal saja, tapi kemudian ketika dijual itu merugi. Untuk membayar pegawainya belum, pengrajin tahu tempe itu ya, distribusinya belum, untuk memasarkan ke tempat-tempat sentra atau penjual seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Nah kalau sudah menurunkan produksi, khawatirnya dampaknya terusnya itu adalah mengurangi pegawai, efisiensi dan lain sebagainya. Itu baru skala mikro ya, pengrajin tahu dan tempe, belum lagi skala-skala pabrikan. Nah itu akan berdampak juga kalau nanti kondisi ini akan terus berlangsung ataupun tidak segera diambil kebijakan untuk menguatkan kembali rupiah. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berharap besok ya dalam pertemuan presiden dengan DPR itu akan menghasilkan sesuatu untuk bisa menguatkan lagi rupiah dan membangkitkan lagi ekonomi Indonesia.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang terus dilakukan secara bertahap di tiap desa kelurahan.
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasukaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasukaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
2: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
3: Apa itu, Pak?
2: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
3: Itu sudah siap loh.
2: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
3: Mulai kapan, Pak?
2: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasukaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
3: Oh. Terus sambil tugas
4: berikir.
3: Kalau malam
4: jualan angkringan.
3: Tuh berarti jualannya apa aja, Mas?
4: Ya bermacam-macam, sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
1: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasukaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus, Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya, perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas tempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dua jurnalis Republika, Bambang Noreyono dan juga Todi Badai, dilaporkan hilang kontak setelah kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang mereka tumpangi dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Siprus. Sebelum komunikasi terputus, keduanya masih sempat mengirim laporan situasi terkini, termasuk foto, video, hingga sinyal darurat SOS kepada redaksi. Dan peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut keselamatan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan menuju Gaza. Pihak dari Republika sendiri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan kedua jurnalis terjadi hanya beberapa saat sebelum intersepsi dilakukan. Salah satu jurnalis bahkan sempat memperkirakan kapal mereka akan dicegat pada malam hari waktu setempat sebelum akhirnya seluruh komunikasi mendadak terputus. Dan lalu bagaimana kronologi komunikasi terakhir itu dan kondisi redaksi saat kehilangan kontak dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan para jurnalis? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona.
0: Wawancara Pro 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mas Stevi. Sebelumnya kami turut prihatin ya Mas Stevi atas rekan kami ya, dua jurnalis Republika yang kabarnya masih ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza ya Mas Stevi.
4: Ya, terima kasih.
3: Ya, bisa diceritakan dulu ya bagaimana awalnya dua jurnalis ini ikut dalam misi Global Sumut Flotilla, Mas?
4: Jadi memang Republika sudah dapat undangan untuk misi Global Sumut Flotilla ini sejak tahun lalu.
3: Ya.
4: Tahun lalu itu acaranya ada di Tunisia.
3: Dan
4: memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November.
3: Okay.
4: Yang jalan memang Bambang Noroyono, Beng, sama Todi Badai, Todi. Cuma pada tahun lalu karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
3: Yeah.
4: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan kontingen lain untuk dibawa atau dikirimkan. Nah, tidak jalan. Nah, baru kemudian untuk yang pada tahun ini, Januari, Februari kemarin, kita dikontak lagi sama teman-teman di Global Peace Convoy Indonesia, panitia dari Indonesia maupun dari Global Sumut Flotilanya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi, blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk lewat jalur laut yang memang terbuka. Masih harus dicoba, tetap harus dicoba karena warga Gaza kan masih menderita ya akibat penjajahan.
3: Yeah.
4: Makanya kita kita ini lagi, kita iakan, kita kirim dua orang lagi karena sudah berpengalaman ikut pelatihan juga di Tunisia dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Makanya Abeng dan Todi juga tidak mereka Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu kalau nggak salah berangkat sejak April ya. Kalau Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
3: Nah, tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Stevi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini. Seperti itu Mas Stevi ya?
4: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, bisa jurnalis lain nggak? Namanya selain Abeng sama Todi misalnya, tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia karena mereka udah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa.
3: Baik.
4: Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih. Abeng dan Todi juga pas kemarin mereka berangkat turun di Mesir juga mereka menjalani pelatihan juga.
3: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
4: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
3: Oke. Nah, Mas Stevi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnalis Republika ini dengan redaksi? Apakah mereka rutin mengabarkan ya?
4: Iya, karena mereka jalan tuh, kita sejak mereka ada di sana, kita selalu bilang, redaksi selalu bilang, pokoknya komunikasi setiap hari, mau jam berapa aja, pasti ada yang respons. Mau dini hari, pagi, siang, sore, malam, pasti ada respons. Komunikasinya seperti apa? Kirim foto, kirim video, kirim konten, atau sekedar jelasin situasi yang ada sekarang seperti apa. Jadi sampai dengan kita hilang kontak sama sekali itu, mereka masih melakukan dua hal itu sampai akhirnya mereka tidak mengirimkan apa-apa sama sekali ya. Dan kita juga nggak bisa kontak nomornya mereka gitu.
3: Nah, ketika tidak mengabarkan lagi, apa yang dilakukan oleh redaksi, Mas?
4: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin.
3: Iya.
4: Aben Bambang Noroyono itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng, Bambang Noroyono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Potala ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
3: Berarti memang video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya Mas Tevi ya?
4: Betul, itu protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, semua harus bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
3: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor, kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi ya, sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah, Mas Tevi?
4: Mereka di kapal yang terpisah ya.
3: Oh, terpisah.
4: Jadi Indonesia itu ada 9 relawan, semuanya kapalnya terpisah. Misalnya Abeng Bambang Noroyono itu ada di kapal Boralice, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Noroyono aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia sama Turki kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Ozgurluk, itu ada 3 WNI-nya. Ada Todi Badai, ada wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
3: iNews
4: Indonesia, jurnalis lepas.
3: Jurnalis
4: lepas untuk iNews, Berita Satu maupun CNN gitu.
3: Baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
4: Oh ya, tentu. Jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam setengah, hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih. Kemenlu respons juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya. Kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di kedubes RI di Turki, kedubes RI di mana? Yordania, sama kedubes RI di Mesir gitu. Langsung diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya.
3: Masih terus komunikasi ya? Bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya?
4: Betul, karena tracking di kapalnya kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati. Ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel.
3: Gitu. Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
4: Oh, tentu pasti. Sudah komunikasi pada sore. So, kemarin sore juga langsung komunikasi. Kita situasikan kondisinya seperti apa, sama kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga, baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol video SOS itu, video SOS itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
3: Nah, kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
4: Tentu harapan pertama kami adalah ada statement lanjutan dari Menlu Sugiono dan tentu dari Presiden Prabowo Subianto, dari Wapres Gibran Raka Bumi terkait kondisi 9 WNI loh ya. Bukan cuma dua jurnalis.
3: Masih ada relawan kemanusiaan ya.
4: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan di perairan Mediterania. Harus ada statement dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana, dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap. Kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Dan itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika, dan kepada orang tua, masing-masing relawan, sehingga agak lega, ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
3: Sekecil apapun kabar, ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi, ya pasti.
4: Dan,
3: baik
4: dan
3: dari kantor.
4: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel, setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
3: Oke. Baik, Mas Tevi, mungkin apa yang disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
4: Betul, jadi kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania, agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap, kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua, ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
3: Baik. Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya, Mas Tevi ya. Terima kasih.
4: Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Tevi. Terima kasih. Ya, demikian pendengar, Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Tevi Maradona.
0: Wawancara Pro 3.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Summit Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini terdapat sampai saat ini ya, terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun, kalau teman-teman lihat di tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harvin. Terus yang kedua, Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini, teman-teman sekalian, dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi itu ya kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Summit Flotilla di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama, ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang di bawah kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Support Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Support Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat, misi Global Support Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung dituntutkan ya?
6: Boleh, silakan.
5: Oleh karena itu, kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Support Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Support Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab setelah.
7: Terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan di kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita, ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada 2 warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
8: Baik ya, terima kasih Kang Arvin, terima kasih teman-teman rekan-rekan media ya, yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharapkan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang yang keduanya berasal dari Dompet Wafa. Yang pertama adalah Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu 2 orang lagi warga negara Indonesia ada di 1 kapal, gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Umaymun, gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada sikap yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
7: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
8: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Bu Maimun. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini, ya tadi saya, Pak Ahmad Juwaini, dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar, gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari Kantor Staf Presiden, itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan gitu.
3: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel. Dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Iya, Pak Asep, kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Nuroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
9: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya.
3: Iya.
9: Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil.
3: Okay.
9: Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil.
3: Okay.
9: Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Dan protokol tambahan 1977, di mana protokol tambahan 1 Romawi, khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi. Nah, kira-kira begitu. Sudah cukup lengkap ini.
3: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal ini artinya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Asep.
9: Saya kira betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya Mbak Safira ya. PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
3: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
9: Saya kira pemerintah Indonesia harus dengan tegas mengatakan kepada lembaga dunia, khususnya kepada PBB, untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap wartawan yang ditahan di daerah perairan internasional, saya kira di situ, yang dianggap sebagai sebuah mereka dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keamanan Israel. Oleh karena itu harus kembali kepada PBB Indonesia, harus menekan dan mengajak ya kepada Majelis Umum PBB dan khususnya juga Dewan Keamanan PBB, termasuk kepada ICRC ya, agar melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu, itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
3: Oke, nah dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
9: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya diculik di Irak, yang sekarang wartawan Metro TV itu
3: menjadi menteri ya,
9: menteri, dan kemudian Pemret Metro TV sekarang Mas Budi itu. Nah, salah satu upaya itu adalah pertama dengan diplomatik yang kudusakan tadi. Yang kedua adalah dengan lobby, ya. Lobby berbagai pendapat atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, ya harus lobby Amerika dong. Ya, jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain. Kita harus menekan kepada Amerika Serikat agar jurnalis Indonesia ini segera dibebaskan. Ya, jangan sampai teman-teman yang lain itu ditahan dulu, disiksa dulu ya, kalau kita dengar cerita terakhir itu yang dari
3: Spanyol. Semoga tidak seperti itu ya yang saat ini ya, Pak Asep ya.
9: Jadi jangan sampai begini, hanya merumuskan, mendengarkan. Ini harus mengadakan lobby internasional ya, dan itu harus dilakukan pemerintah pada saat ini juga.
3: Artinya sepenting itu yang membangun komunikasi dengan negara-negara terdekat ya, agar bagaimana diplomasi ini bisa dijalankan dengan baik ya, Pak Asep.
9: Ya, salah satu elemen yang sangat penting karena Israel ini dengan Amerika itu dekat secara politik ya, maka kita harus meminta bantuan Gedung Putih ya, spesifiknya Donald Trump, agar ini wartawan Indonesia ini, karena dia warga sipil dan tidak terlibat perang, harus segera dibebaskan. Jadi jangan menunggu istilahnya ditahan dulu gitu ya. Nah, inilah menurut hemat saya kepiawaian pemerintah ya, keterampilan diplomasi ini diuji terus.
3: Jadi apakah kasus seperti ini bisa dikatakan alarm ya Pak Asep, bahwa perlindungan wartawan di era konflik ini perlu diperkuat kembali?
9: Saya kira begitu, itu juga harus ditekankan ya, selain para wartawan dan media menjaga keselamatan, tentu saja kita harus juga memagari mereka ya, dari bahaya-bahaya yang akan muncul ya, karena tugas wartawan ini. Saya juga mengalami liputan perang ya di Teluk ya, tahun 90-an. Itu memang berbahaya, oleh karena itu harus dipersiapkan semua. Nah, termasuk tentu saja kita kalau ke daerah perang itu melapor ke pemerintah juga, kepada kementerian atau Kemenlu bahwa ada wartawan kita yang ini, jadi agar dipersiapkan semuanya diantisipasi begitu.
3: Oke. Baik, mungkin apa yang terakhir ya Pak Asep yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan jurnalis ketika mereka meliput ke daerah-daerah konflik seperti ini, apa yang perlu diperkuat lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tugas jurnalistik juga tetap terpenuhi seperti itu Pak?
9: Ya, di dalam kancah internasional apa yang ada sekarang itu ada yang disebut diplomasi human security.
3: Ya.
9: Ya. Perlindungan manusia, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu, karena wartawan itu juga adalah bagian masyarakat Indonesia, maka kerangka diplomasi kita dalam rangka membebaskan mereka harus digunakan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia internasional. Ya, nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga dengan kerangka diplomasi kemanusiaan itu, maka kemudian keamanan warganya sendiri, mereka kan bukan hanya wartawan tapi warga negara Indonesia, bisa dilindungi oleh pemerintah Indonesia.
3: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas perbincangannya. Kita doakan semoga jurnalis kita di sana yang terlibat atau penahanan dari Israel ini bisa dalam kondisi selamat ya, Pak Asep.
9: Amin. Selamat. Mudah-mudahan selamat.
3: Mudah-mudahan selamat. Baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Ya, pendengar anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
11: Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania, adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
0: Wawancara Pro 3.
11: Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
11: Iya. Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
12: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak terkonan di pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
11: Ya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa nih, Pak Hidayat?
12: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Mm-hmm. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
11: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih Pak. Lantas, seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih Pak?
12: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Pada ini kan global sumber flotilla ini adalah yang kedua nih. Global sumber flotilla yang pertama itu juga belasan warga warga Malaysia ditangkap oleh Israel dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya. Dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia dan bahkan bisa kerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sebenarnya juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya kan Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memerdekakan Palestina. Dan ini semuanya inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks POP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya. Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
11: Ya, selain BOP mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB apakah itu sangat memungkinkan?
12: Ya betul, negara OKI juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia. Termasuk juga dengan Mesir misalnya. Termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang juga ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini. Ketua
11: Global Peace Convoy Indonesia.
12: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum, penegakan HAM dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
11: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
12: Ya, ini ujian bagi Indonesia sesungguhnya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC. dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks oke juga negara yang juga sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu ya. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
11: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
12: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumut Fotia yang pertama ya, dan pertama. Sekarang yang kedua ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaannya Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, semakin tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Summit pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel. Dan ketika

0: Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel.
1: Yeah.
0: Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Lebanon gitu. Jadi di Lebanon pun juga mereka membunuh wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
1: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
0: Hendaknya mereka semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya. Sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media, untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya, selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu ya. Ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
1: Baik. Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal...
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sangkau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif.
1: Pada perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaat yang lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas, dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat. Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya Human Initiative seperti apa, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial. Tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia juga berada di kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan ibadah kurban para dermawan agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, ya, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan korban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikorbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Ya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan, hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Seperti ada kasus PMK, itu penyakit ya, mulut dan kuku. Nah ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan korban.
1: Okay.
3: Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Human Initiative ini, karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan korban, ya, sehingga kami bekerjasama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Betul,
1: seperti itu ya.
3: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun dan kita menyadari bahwa kedermawanan, kesolehan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas. Karena kita ya kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar ketika Idul Kurban rasa-rasanya ya kalau sepengalaman saya kadang ya daging-daging itu menumpuk di satu titik.
1: Betul.
2: Bahkan satu rumah bisa dapat 5 kantong. Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong ayam, dan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban, atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak, ada peternak hewan di sana, tapi mereka nggak bisa memotong sapinya.
1: Kenapa?
2: Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
2: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara sebagai aset. Bukan sebagai untuk dikonsumsi. Gimana ketika dia butuh uang, anak-anak yang mau sekolah jual gitu. Nah, adanya Human Initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal, di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga.
1: Luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya ini ya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
2: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
2: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan. Silakan.
4: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembelih harus pemeriksaan dokter hewan. Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini. Jadi tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat ayahnya secara alamiah lah.
1: Yeah.
4: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya. Dalam hari harapan, jadi hari pasar hewan,
1: okay,
4: kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pembicaraan khusus dari dokter hewan atau dari terpilih lainnya lah.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pembicaraan, jadi pembicaraan sendiri lah. Okay.
1: Sudah kami dapat poinnya ya. Mata,
4: oh ini sehat.
1: Baik.
4: Ya, sendiri gitu. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar,
1: ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga ya di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya. Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Ya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban. Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh. Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya. Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan kami selalu kalau itulah tadi seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Nah, jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih. Atau bahasa kedokterannya antemortum dan postmortem. Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong, kemudian disalurkan ke masyarakat, itu terlibat ya?
3: Dalam pengawasan dokter hewan.
1: Tapi kan banyak juga masyarakat ya dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat, ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama, lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan, dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya, mulutnya ada luka enggak,
1: oke,
3: satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak, karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya banyak keluar air mata enggak misalnya,
1: itu juga ya,
3: dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, secara setiap hewan yang sehat pasti mau makan. Ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak apa ya? Luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh. Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya, dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut. Baik.
3: Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar, titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya, Dok ya.
3: Nah, itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, bagaimana kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya. Baik. Ke Pak Egy mungkin, bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
2: Betul. Mbak. Ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan assessment ya. Assessment mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging tuh selama 1 tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter
1: kolaborasi ya dengan PDHI ya.
2: PDHI, tapi di internal kita juga kan punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan, biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI. Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau tidak berganti gitu ya, kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang itu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak-peternak
1: lokal ya.
2: Lokal ya. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian,
1: bisa dikatakan sulit ya.
2: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah, kalau kata orang Islam, gorong mahdoh gitu, ke Allahnya. Tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non-muslim. Tapi mereka membutuhkan. Dan kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaannya bisa muncul di sana.
1: Okay, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bisa. Bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
2: Bahkan
1: ya,
2: kan kita memang sudah tersistem
1: dengan
2: sistem digital,
1: ada ya digitalisasi sistem itu ya.
2: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, hewan disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
2: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
2: Kayak history di kampus lah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172, 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
2: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back end kita ya, Mbak. Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, 3 jutaan lebih penerima manfaat. Maka kita meyakini bahwa masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain kontak sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana. Mereka yang di pengungsian atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Termasuk ke luar negeri ya?
2: Afrika, Palestina, Jordania dan di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan. Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
2: Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan.
1: Oke.
2: Karena kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20.
0: Oke.
1: Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk.
0: Truk ya.
1: Itu kan ada panjatan ke bawah.
0: Ya.
1: Itu
0: semacam
1: tidak
0: papan
1: itu
0: ya,
1: tidak boleh miring lebih dari 30 derajat.
0: Oke.
1: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman. Ya, oke. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
0: Ya. Itu juga mempengaruhi ya?
1: Betul. Terus pada waktu narik hewan, itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik, suruh lari. Nah, itu juga tidak sejahtera.
0: Okay.
1: Ya, itu poin-poin itu penting.
0: Ya.
1: Kemudian selain itu, yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
0: Ya.
1: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek.
0: Okay.
1: Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
0: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga
1: sebelum disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
0: Yeah.
1: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelih, sebelum masa penyembelih, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila di tali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
0: Okay.
1: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu, yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
0: Iya.
1: Ya, ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya
0: masih
1: dulu.
0: Proses untuk menyembelihnya dulu ya, silakan.
1: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan gak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan? Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
0: Nah, ini kadang keliru ya,
1: nah,
0: masyarakat
1: keliru,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kemudian pada waktu menjatuhkan, itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Nah, dijatuhkan, itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panin mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
0: Oke.
1: Harus berdiri di sampingnya.
0: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
1: Iya, mau penyembelihnya. Iya. Ya.
0: Oke.
1: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
0: Iya, iya. Untuk,
1: Jangan menggunakan pecut.
0: Okay.
1: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dan itu dipisah, jangan dicampur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
0: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
1: Nah,
0: hewan kurban.
1: Kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
0: Ya,
1: ada tali
0: bahannya
1: ya, itu satu. Ya memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
0: Betul.
1: Pisau itu benar-benar harus tajam.
0: Iya.
1: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak.
0: Akhirnya
1: gitu.
0: Jadi menyiksa hewannya.
1: Iya, menyiksa
0: juga
1: hewannya.
0: Ya?
1: Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
1: Mempengaruhi, dok? Sangat mempengaruhi. Ah,
0: ya. Baru tahu saya juga nih, dok.
1: Iya kan?
0: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk disembelih ya.
1: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
0: Oke.
1: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
0: Dada.
1: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nah nengketnya itu nekan di pangkal leher.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Tuh, setelah itu seret sembelih kan?
0: Iya.
1: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
0: satu
1: kali.
0: Apa sayatan?
1: Satu sayatan.
0: Ya. Baik.
1: Nah, perlu disebut yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar,
0: ya.
1: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
0: Baik.
1: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
0: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun ini ya.
1: Oke, sementara itu.
0: Ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egi, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Sa'adat Udarain. A.N.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
3: Kalau secara apa ya, enggak, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya mah dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau kalau
4: kambing juga misalnya.
3: Kalau kambing nggak terlalu sih, nggak terlalu.
2: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egi bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Tadi memang menarik ya.
0: Iya.
5: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada.
0: Iya.
5: Pasti meningkat gitu ya.
0: Iya.
5: Karena memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
0: Okay.
5: Bahkan kalau bisa dibilang untuk tipe tipe B gitu ya ataupun tipe paling mahal deh ya misalnya tipe D itu kita nggak sampai 25 juta. Jadi sekitar 24 juta saja.
0: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
5: Pasar, karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
0: berlapis-lapis ya.
5: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
0: Alhasil menyebabkan harga naik, naik, naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
5: Di peternak tidak sebesar itu.
0: Oke. Okay.
5: Karena memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan,
0: yeah,
5: kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal, mm-hmm, dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
0: besar. Angka yang ya, yang menjanjikan.
5: Yang kemudian dikelola ya.
0: Oke. Okay.
5: Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
0: Untuk sapi ya?
5: Untuk sapi.
0: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
5: Bisa.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kan ada harganya per share ya.
0: Iya.
5: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
0: Betul.
5: 7 nanti.
0: Oke.
5: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
5: Betul.
0: Untuk ukuran sapi ya.
5: Betul.
0: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
5: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
0: Iya, pelaporan tadi ya.
5: Dengan notifikasi-notifikasi, dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan, jadi ketika si pekurban itu bertransaksi,
0: ya,
5: kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya,
0: mm-hmm,
5: dengan spesifikasinya gitu ya, kemudian ada informasi lokasinya di mana,
0: ya,
5: kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong, sampai akhirnya kemudian didistribusikan.
0: Mm-hmm.
5: Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
0: Ketika disembelih
5: disebutkan nanti, yeah, itu juga ada layanan seperti, wah, itu dari kami. Jadi okay, itu ada layanan-layanan kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
0: Yeah.
5: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca.
0: Hmm.
5: Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola,
0: mm-hmm,
5: itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk okay, mendapatkan langsung ininya ya, apa?
0: Laporan ya.
5: Laporan. Kita, mm-hmm, juga ada sertifikatnya juga.
0: Oh, ada sertifikat ya.
5: Sertifikat pekurban,
0: okay,
5: juga ada kemudian resmi dari PDHI juga.
0: Okay, gitu. Jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya, tadi, yeah, kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan,
1: yeah, yeah,
0: dan juga tata caranya. Nah sekarang, yeah, kalau ketika dagingnya sudah disembelih, okay, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
1: Baik, jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan,
0: mm-hmm,
1: pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir.
0: Tabir
1: yang menutupi hewan yang sedang disembelih, agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, itu ya. Nah kemudian yang kedua gunakan pisau tadi kan.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu, yaitu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang, dan daging,
0: mm-hmm, ya.
1: Nah ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan ya alas ya, apa aja harus menggunakan alas,
0: mm,
1: dagingnya itu,
0: yeah.
1: Kemudian antara jeruhan dan daging harus dipisah,
0: mm,
1: tidak boleh dicampur,
0: yeah,
1: ya kan. Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati. Hati sapi di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, namanya fasciola hepatica.
0: Okay.
1: Ya itu wajib dipisahkan.
0: Mm.
1: Ya, dipisahkan bila perlu ya. Jangan dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ya, kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
0: Ya.
1: Ya, kotor, ke tanah kotor.
0: Karena akan terkontaminasi juga ya.
1: Iya, kontaminasi. Karena ini sangat berbahaya sekali, ya, kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
0: Ya.
1: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu, daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
0: Warna dagingnya,
1: warna
0: juga
1: dagingnya,
0: ya, bisa.
1: Ya, okay. Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi,
0: mm-hmm,
1: jangan dicampur antara jeruan sama,
0: nah,
1: daging.
0: Nah itu juga mungkin masyarakat belum paham ya,
1: yeah.
0: Asal campur saja kalau,
1: yeah,
0: misalnya.
1: Kalau dicampur kenapa? Karena jeruan ini relatif lebih cepat rusak daripada, okay, daging.
0: Baik.
1: Ya, jadi, baik, tolong dipisah.
0: Baik.
1: Ya, jangan dicampur.
0: Ya. Pak Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Ada,
1: baik,
0: informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Pem-
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, Siva, silakan.
8: Ya, Safira, Pak Munawaro dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaro ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
1: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
0: Ya.
1: Nah, itu syarat ya, sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan korbannya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan daging tadi.
0: Ya.
1: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah, bukan layu, bukan kayak abu-abu,
0: ya,
1: warna cerah,
0: pucat ya,
1: pucat itu enggak. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo, sebaiknya dibagi kecil-kecil, baru dimasukkan freezer,
0: ya.
1: Karena lebih baik satu kali di towing itu diencerin,
0: ya,
1: langsung dimasak, jangan diencerin, di freezer lagi,
0: jangan di freezer. Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
1: Betul. Okay. Itu kemudian supaya tidak bau. Nah, ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
0: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing ya, Pak Munawaro. Baik. Ke Pak Egi, mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
5: Ya, memang ibadah kurban datang satu tahun sekali.
0: Yeah.
5: Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
0: Yeah.
5: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
0: ajakan ya akhirnya ya.
5: Ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana akan lagi kurbannya. Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Zulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pekurban kita untuk terus semangat beribadah kurban. Karena ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan kebanan.
0: Nah, gitu. Itu tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Baik, mungkin Pak Munawaro, apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir ini tidak hanya hewan yang sehat, tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa. Yeah. Ya, kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan saya sudah saya katakan.
8: Yeah.
1: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit.
8: Mm-hmm.
1: Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan ya satu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah.
8: Mm-hmm.
1: Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati, itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi, ya kan? Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan, ya supaya ini tidak mengandung penyakit. Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing sekali towing janganlah sampai di towing kemudian simpan lagi towing, ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
8: Okay.
1: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
8: ada
1: atau 3 kilo
8: ya,
1: gitu kan?
8: Ya.
1: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silahkan.
8: Baik.
1: Punya pengalaman masing-masing.
8: Baik, terima kasih banyak Pak Egi dan juga Pak Munawar atas perbincangannya. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, hari ini Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186.041 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 208 kloter dengan 79.945 jemaah dan 832 petugas. Selain itu, kami juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Data yang kami miliki, sebanyak 13.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan khusyuk. Fase Armusna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Maka dari itu, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30 dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Tentu kami akan lakukan sweeping menyeluruh di wilayah Mekah untuk kemudian memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di Mekah. Dan sesampainya di Arafah nanti, jemaah akan bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf pada keesokan harinya yang merupakan puncak ibadah haji. Tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar tidak berada di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan masing-masing guna menghindari penumpukan massa di depan hotel. Jemaah juga kemudian kami minta untuk tetap bersama rombongan kloter, membawa perlengkapan secukupnya, menjaga kesehatan, cukup istirahat, serta selalu membawa identitas jemaah. Jangan tinggalkan identitas jemaah Anda. Dan nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 26 Mei 2026, pelaksanaan wukuf di Arafah akan berlangsung pada pukul 10 hingga 1 siang waktu Arab Saudi. Kami mengajak seluruh jamaah untuk bisa memanfaatkan momen agung ini untuk memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, mengikuti khutbah wukuf, serta melakukan muhasabah diri. Dan nantinya selepas maghrib cuma akan diberangkatkan secara bertahap menuju ke Muzdalifah. Bagi jemaah dengan skema murur, perjalanan akan langsung dilanjutkan menuju ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Sementara jemaah lainnya nanti akan turun dan menjalani mabit di Muzdalifah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur. Sehingga diharapkan pada pukul 23 waktu Arab Saudi seluruh jamaah telah bergerak meninggalkan Arafah dan berada di wilayah Muzdalifah. Sweeping juga tentu akan kami lakukan untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di tenda-tenda Arafah. Kami pastikan satu persatu tenda. Kami mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, tidak berjalan sendirian pada saat di Arafah, menjaga kekompakan, mendampingi lansia maupun jemaah risiko tinggi apabila keluar tenda. Ini cukup penting untuk diperhatikan pada saat berada di Arafah. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pergerakan jemaah non-murur dari Muzdalifah menuju ke Mina ini juga akan kemudian dimulai pada malam 9 Zulhijjah hingga pukul 7

0: memastikan tentunya kondisi tubuh ini cukup fit sebelum berangkat melontar. Kami ingatkan, jangan memaksakan diri apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Syariat pun memberikan keringanan melalui mekanisme badal lontar. Kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi sangat penting dalam fase ini, dan kami harap jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Dan nantinya pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, jemaah akan menjalani mabit di Mina dan melaksanakan lontar Jumrah Aqabah, Ula dan Wusta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah yang mengambil nafar awal nanti ditargetkan menyelesaikan rangkaian ibadah pada 12 Zulhijjah, sementara nafar sani pada tanggal 13 Zulhijjah. Pergerakan jemaah kembali dari Mina menuju ke Mekah akan ditargetkan selesai seluruhnya pada pukul 3 sore waktu Arab Saudi. Kami juga tentu akan memastikan bahwa tidak ada satupun jemaah yang kemudian tertinggal di wilayah Mina dan seluruhnya dapat bergerak dengan aman menuju ke Mekah. Kami kembali mengingatkan jemaah untuk tidak berpergian sendirian, mengutamakan keselamatan, menjaga stamina, serta bijak dalam menggunakan fasilitas umum termasuk toilet dan area istirahat di wilayah Armusna. Karena kesuksesan fase Armusna bukan hanya ditentukan oleh kesiapan petugas saja, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kesadaran kolektif seluruh jemaah. Karena itu, kami meminta seluruh jemaah untuk bisa mematuhi jadwal, mengikuti arahan resmi, dan mengedepankan keselamatan bersama. Puncak haji adalah momen spiritual yang sangat agung dan menjadi inti dari ibadah haji. Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan tenang, tertib, sehat, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Kementerian Haji akan terus melakukan monitoring dan pengendalian pergerakan jemaah selama 24 jam penuh, termasuk penguatan layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, serta mitigasi kepadatan di seluruh titik Armusna. Sehingga kami ingatkan, yang paling penting, jaga kesehatan, jaga kekompakan, hemat tenaga menuju puncak haji di Armusna, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran ibadah seluruh jemaah calon haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan dan juga tentunya keberkahan bagi seluruh tamu-tamunya dan menjadikan hajinya mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Laporannya disampaikan Sukma Sumampan.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
2: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah

0: satu penumpang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
0: Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
1: Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan bahwa petani tetap didampingi dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
0: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih jamaah. Di tengah jutaan jamaah yang berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan dam ini menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Dam sendiri merupakan kewajiban dalam ibadah haji atau umroh berupa penyembelihan hewan, kemudian puasa ataupun fidyah yang dilakukan karena sebab tertentu sesuai dengan syariat. Dam ini menjadi bentuk tanggung jawab jamaah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya di Tanah Suci. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kyai Haji Aminuddin Yaakob.
0: Wawancara Pro3.
2: Assalamualaikum Pak Kyai, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Pak Kyai?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, kita membahas soal dam ya Pak Kyai. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin ya, apa itu dam dalam ibadah haji dan juga umroh? Kenapa ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ibadah?
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji apabila dia melanggar atau melakukan sesuatu dalam proses manasik hajinya. Misalnya kalau haji yang dilakukan itu adalah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib membayar dam. Atau dia melanggar beberapa ketentuan haji, dia juga diwajibkan membayar dam dengan memotong seekor kambing. Atau kalau dia tidak mampu, tidak bisa, bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.
2: Oke. Tapi kondisi apa saja Pak Kyai yang membuat seseorang ini wajib membayar damnya?
3: Iya, ada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi. Misalnya haji yang dilakukan adalah haji tamattu dan qiran. Nah, haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan di mana jamaah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tahallul, dia menunggu waktu haji, dan pada saat hari haji, dia baru melaksanakan ibadah haji. Yeah. Atau artinya dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji.
2: Okay.
3: Nah, ini disebut haji tamattu. Haji tamattu ini wajib di membayar dam. Dan pada umumnya, jamaah haji Indonesia ini juga melaksanakan ibadah hajinya secara tamattu. Gitu, karena mereka sudah datang, sudah tiba di tanah haram, di Mekah, jauh sebelum hari haji. Jadi mereka melaksanakan ibadah umrah terdahulu. Lalu mereka sudah bisa berpakaian biasa begitu, sambil menunggu waktu haji nanti di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina dan Arafah.
2: Oke, baik. Tapi dalam praktiknya Pak Kyai, apakah dam ini harus selalu dilakukan di tanah suci atau bisa juga di tanah air? Seperti itu.
3: Nah, disinilah fatwa MUI di tahun 2011 sudah menetapkan bahwa persoalan pembayaran dam haji tamattu dan qiran ini termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah ini ketentuan kaidah hukumnya al-aslu fil ibadah ta'abudi. Hukum asal ibadah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita mengikuti ketentuan apa adanya. Ya, atau tauqifi. Tauqifi ya, kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa ta'akuli, tidak bisa dilogikakan, dirasionalisasikan. Dan karena ketentuan al-hajj atau pembayaran dam ini ta'abudi, yeah, di mana berdasarkan hadis Rasulullah itu harus dilaksanakan di tanah haram, maka kita memfatwakan dalam fatwa kita tahun 2011 nomor 41 bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan dam ya untuk membayar atau haji tamattu ini itu wajib dilakukan di tanah haram.
2: Oke.
3: Kalau dilakukan di luar tanah haram maka hukumnya tidak sah.
2: Oh. Ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI ya di Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, pemerintah ini kan melalui Kementerian Haji sudah memberikan ruang ya kepada jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing ya, Pak Kiai ya. Bagaimana Bapak Betul. Menilai pertimbangan syariat ini di balik kebijakan pemerintah?
3: Iya, memang kalau dalam fikih yang dia itu adalah wilayah ijtihadi, maka satu ijtihad bisa ada ijtihad yang lain. Memang kaidahnya, kaidah dasarnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Artinya ada ijtihad Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya menetapkan bahwa penyembelihan hewan dam atau haji tamattu dan qiran itu harus dilakukan di tanah haram. Ada ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dibolehkan penyembelihan di luar tanah haram. Nah, maka ijtihad dia MUI tidak membatalkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah juga tidak bisa membatalkan ijtihad MUI. Hanya saja persoalannya kemudian adalah sejatinya pemerintah harus mengambil pendapat mayoritas untuk bisa dijadikan pegangan. Dalam arti begini, dasar fatwa MUI terkait dengan penyembelihan hewan dam atas haji tamattu itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan, dan itu pertama. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum ya dalam masalah ini gitu, tidak memberikan kebebasan, tapi akan membingungkan masyarakat begitu.
2: Nah, bagaimana? Nah,
3: karena
2: ya, silakan Pak Kiai.
3: Gimana? Ya, karenanya ya nanti ada kaidah hukum yang mengatakan hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Pendapat hukum dari ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, maka pemerintah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu ya. Kemudian ketika pemerintah memutuskan memilih pendapat tertentu dari perbedaan yang ada, maka itu ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Maka itu mengikat dan meniadakan ikhtilafnya, perbedaan gitu.
2: Nah,
3: jadi di sini masyarakat perlu dapat bimbingan,
2: perlu dibimbing lagi
3: dari pemerintah.
2: Nah, bagaimana di tengah keberagaman ini ya Pak Kiai, sehingga masyarakat tidak bingung untuk bagaimana melakukan tata cara dam yang dianggap apa ya tepat, pilihan yang tepat, agar tidak saling menyalahkan juga dengan adanya perbedaan praktik ini.
3: Ya, itulah tadi, pemerintah sejatinya tidak memberikan pilihan, tetapi pemerintah menetapkan satu keputusan begitu mengenai pengelolaan dam ini begitu.
2: Baik, Pak Kiai tadi sempat menyinggung juga ya soal penggantian dam dengan puasa. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Apakah hal ini juga diperbolehkan atau seperti apa?
3: Ya, dalam fatwa kita di fatwa 41/2011 itu memang kita wajibkan penyembelihannya itu harus di tanah haram. Ya, kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Tetapi untuk pendistribusian daging yang telah disembelih untuk kepentingan fakir miskin tanah haram, nah ketika tanah haram sudah memadai, artinya sudah cukup, maka bisa pendistribusian dilakukan atau diberikan kepada fakir miskin di luar tanah haram. Nah dalam hal ini, dalam masalah distribusi bisa saja diberikan ke fakir miskin yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Kiai, apa
3: penyembelihannya saja yang penyembelihan saja yang di tanah haram, tapi pendistribusiannya
2: tetap
3: boleh
2: di tanah air ya. Haram. Baik, Pak Kiai terakhir mungkin apa pesannya agar jemaah ini bisa menjalankan dam dengan tenang, yakin dan juga sesuai dengan syariat.
3: Ya, dalam pandangan kami masalah ibadah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa tempat penyembelihan itu adalah seluruh penjuru Mekah, artinya seluruh penjuru tanah haram, maka berarti wajib di tanah haram. Ya, dan itu lebih menenangkan jamaah meyakini bahwa hajinya sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu, sesuai dengan ketentuan Rasul. Ya. Kalau tidak mengikuti pendapat jumhur kan mungkin ada kegamangan atau rasa kurang nyaman apakah hajinya sah atau tidak. Begitu.
2: Jadi tidak yakin seperti itu ya.
3: Iya.
2: Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas perbincangannya pagi ini di Radio Pro 3. Saya selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, ya, Kiai Haji Aminuddin Yaqub.
4: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
2: Kami juga sudah tersambung bersama dengan juru bicara Kemenhaj, dengan Mbak Suci Anisa. Selamat pagi, Mbak Suci.
5: Selamat pagi, Mbak Fira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam sehat, Mbak Suci.
5: Iya, Mbak. Iya.
2: Mbak, kita melihat ya pemerintah saat ini kan sudah memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kebijakan ini hingga akhirnya diambil saat penyelenggaraan haji di tahun ini?
5: Ya, baik Mbak. Untuk Kementerian Haji ini sebelumnya mempertimbangkan banyak hal yang ingin dipertimbangkan dari Kementerian Haji ya. Nah, dalam menerapkan pendekatan ini, Kementerian Haji itu lebih fleksibel. Nah, dasarnya itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hingga saat ini data menunjukkan bahwa untuk jamaah itu telah membayar dam juga, Mbak. Ada tiga mekanisme yang telah dibayarkan oleh jamaah, yaitu pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Nah, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya dilaksanakan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, MUI seperti yang disampaikan sebelum narasumber saya, sebagian ulama lain juga kementerian memfasilitasi pelaksanaan DAM di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project, dan ketentuan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu juga, bagi jemaah yang meyakini DAM dapat dilakukan di Indonesia, sebagai pandangan Majelis Tahzri Muhammadiyah khususnya, sebagian ulama lainnya juga, pemerintah juga mempersilahkan pelaksanaan DAM dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan syariat. Kementerian memahami bahwa setiap pandangan fikih telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kajian hukum syariat, sehingga jemaah memiliki ruang yang luas menjalankan keyakinan fikih masing-masing. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini tidak kukuh dalam satu pandangan. Kita memberikan kebebasan bagi jamaah ingin melakukan di Indonesia sesuai Tajri Muhammadiyah ataupun seperti yang disarankan MUI dilakukan di Tanah Haram, seperti itu.
2: Sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah sendiri ya, dikembalikan kembali ya Mbak Suci.
5: Iya,
2: Benar. Nah, dengan adanya beberapa opsi pelaksanaan DAM tadi, bagaimana Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses ini baik di Arab Saudi maupun Indonesia ini tetap sah ya secara syariat, kemudian juga transparan, sehingga ini tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah, Mbak Suci?
5: Iya, benar. Baik, Mbak, dari Kementerian Haji dan Umroh itu menempuh dua langkah utama, Mbak. Untuk menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan DAM. Nah, yang pertama itu melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu jemaah haji, petugas haji, organisasi kemasyarakan atau ormas, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang sering kita dengar KBIHU. Nah, ini edukasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah dan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah baik secara syariat maupun secara administratif. Nah, yang kedua ini melalui penerapan pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Kementerian secara konsisten mengimbau petugas haji dan KBIHU untuk patuh pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan melindungi jamaah dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana maupun pelaksanaan DAM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun hukum. Jadi memang Kementerian Haji juga melakukan langkah preventif agar melindungi jamaah khususnya.
2: Jadi ada sistem pengawasan juga yang dilakukan oleh Kementerian Haji agar ini tetap transparan dan juga tersalurkan dengan baik. Nah, Kemenhaj juga kan merekomendasikan adanya ini ya Mbak Suci, penggunaan Adahi Project ya dari Arab Saudi. Sebenarnya apa sih keunggulan dari program ini dibandingkan dengan mekanisme lainnya?
5: Ini harus ditegaskan ya Mbak ya. Bahwa Adahi Project ini bukan merupakan rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, melainkan ketetapan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan sebagai satu-satunya otoritas resmi pengelolaan DAM di wilayah Tanah Haram. Nah, mekanisme pembayaran DAM di luar Adahi Project dikategorikan sebagai praktik ilegal menurut regulasi pemerintah Arab Saudi. Nah, apa sih keunggulan utama Adahi Project ini? Yang pertama, Mbak, dari legalitas resmi. Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan DAM, hadayu dan kurban. Dan yang kedua itu terdapat jaminan keamanan transaksi pastinya, sehingga jamaah terhindar dari resiko penipuan dan penyembelian ilegal. Lalu, transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariat. Dan yang hal yang paling inti yaitu kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi, sehingga jamaah memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan ibadah. Dan ini juga sangat diwanti-wanti apabila jamaah ingin menyembeli di luar dari Adahi Project ini, takutnya nanti akan melanggar hukum di Kerajaan Arab Saudi dan akan mendapat sanksi.
2: Tapi sejauh ini sudah berapa banyak jemaah yang sudah melaksanakan DAM ya melalui berbagai mekanisme tadi? Apakah jemaah cenderung memilih di dalam negeri atau justru di tanah suci sana, Mbak Suci?
5: Saya mendapatkan informasi secara general, Mbak, itu ada 7.000 70.758 jamaah telah terdata membayar dam melalui tiga mekanisme tadi, Mbak. Ada pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, atau melalui pelaksanaan puasa. Nah, ini berkait dengan data untuk pembagian tiga kategori tersebut, saya mungkin harus butuh cross-check agar informasi yang disampaikan juga akurat, Mbak.
2: Baik. Nah, mungkin terakhir, Mbak Suci, bagaimana cara paling sederhana ya untuk jemaah memastikan bahwa layanan dam yang mereka pilih ini benar-benar resmi dan juga aman?
5: Ini penting banget ya secara umum. Baik, Mbak. Ini penting banget ya secara umum. Masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam menerima perbedaan pandangan fikih ini. Ada MUI atau dari Tarzi Muhammadiyah. Nah, mengingat setiap jamaah secara kultural sudah memiliki panutan ulama dan organisasi keagamaan masing-masing tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, kementerian tidak melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah persoalan, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam yang patut dihormati pastinya. Nah, untuk memastikan jamaah memperoleh pemahaman yang utuh, kementerian menyediakan struktur layanan bimbingan ibadah yang berlapis. Nah, yang pertama itu, Mbak, kementerian juga memberikan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah yang tersebar di setiap daerah kerja Dakar dan sektor di Arab Saudi secara sukarela memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah. Dan yang kedua, Kementerian Haji juga menyediakan musrif dini. Apa itu? Nah, dalam struktur petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIA, yaitu tokoh agama yang memiliki kompetensi spesifik di bidang fikih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ibadah secara mendalam. Dan yang ketiga, Kementerian Haji juga koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, petugas kloter, dan petugas sektor yang selalu siap memberikan informasi terkait pelaksanaan dam maupun ibadah lainnya secara jelas, utuh, dan mudah dipahami. Seperti ini, Mbak. Jadi, Kementerian Haji menyediakan sosok-sosok berikut untuk memberikan knowledge tentang peribadaan haji, Mbak.
2: Oke, jadi ada pendampingan juga dari Kemenhaj agar ini bisa tersalurkan dengan baik ya, Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Mbak Suci atas perbincangannya pagi ini dari Repro 3. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Fira.
2: Ya, pendengar juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
6: Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir dipicu luapan air sungai mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam, sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Lantas seperti apa kondisi dan situasi terkininya? Kami telah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Abdul, bagaimana ini perkembangan terbaru penanganan banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat saat ini?
2: Ya, untuk kondisi banjir itu yang memang agak berdampak luas, daerah genangannya ada di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, dan Cirebon ya. Untuk Cirebon, kondisi banjir sudah mulai surut, kemudian juga di Hulu Sungai Selatan ini mulai berangsur surut meskipun masih banyak yang daerah-daerah tergenang. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi BMKG beberapa hari yang lalu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada intensitas hujan tinggi di sebagian besar Sumatera, bahkan Aceh juga diprediksi beberapa hari kemarin akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan ya. Kami di posko bencana Aceh juga sudah mensiagakan beberapa PIC yang standby di beberapa kabupaten kota. Tetapi laporan yang kita terima ternyata dampak dari intensitas hujan ini lebih dulu mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan Cirebon. Untuk Cirebon kita sudah menurunkan tim ke lapangan, saat ini sedang bekerja melakukan analisis cepat situasi. Memang ada sekitar 1.300-an unit rumah terdampak. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada sekitar 5.139 warga. Tetapi yang mengungsi ke rumah kerabat, jadi tidak ada pengungsian terpusat, tidak ada dapur umum, kami tidak membuka tenda dan seterusnya. Ini ada 30 warga yang mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Artinya memang kondisi banjir cukup luas daerah terdampaknya, tapi secara umum masih terkendali. Ini memang menunjukkan bahwa meskipun secara umum di tengah kuarter kedua sampai nanti akhir tahun mungkin musim kering lebih mendominasi, tetapi pasti akan ada jeda-jeda waktu di mana fenomena regional khususnya yang berasal dari tekanan rendah di lautan itu akan mempengaruhi pola peningkatan intensitas hujan di daerah Indonesia. Jadi sekali lagi BNPB menyampaikan bahwa kita di Indonesia, di Ekuator, tidak ada musim kering yang tidak ada banjirnya. Juga tidak ada musim hujan yang tidak ada kebakaran hutannya. Jadi tetap kita harus waspada dua jenis bencana hidrometeorologi ini, basah dan kering, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, berarti ini dapat dikatakan nantinya banjir juga akan terus ada hingga akhir tahun begitu ya?
2: Pasti akan tetap ada, tetapi intensitasnya tidak sama seperti ketika negara kita dalam kondisi La Nina. Jadi karena ini bukan musim basah, ini sebenarnya pada musim kering, tetapi ada kondisi-kondisi lokal, regional yang kemudian secara beberapa hari atau dalam minggu berjalan itu mempengaruhi intensitas curah hujan. Nah memang karena kondisi pada umumnya kondisi sungai kita sangat tinggi sedimentasi, sehingga hujan intensitas sedang hingga tinggi dalam kurun waktu lama ini pasti akan menimbulkan genangan, Mbak Ana.
1: Baik. Nah Pak Abdul, terkait langkah mitigasi yang dilakukan BNPB juga BPBD begitu ya, seperti apa ini Pak Abdul di sana?
2: Kalau untuk saat ini Karena bencananya sudah terjadi, tentu saja yang kita lakukan adalah langkah-langkah tanggap darurat. BNPB sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mengkaji apakah dibutuhkan dukungan logistik dari pemerintah pusat atau tidak. Jika dibutuhkan, tentu saja BNPB sudah mempunyai standby resources yang siap kita dorong ke lapangan. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di Semarang juga ada beberapa titik luapan sungai karena ada kebocoran tanggul. Ini juga sudah ditinjau oleh kepala BNPB. Jadi yang kami selalu tekankan kepada masyarakat adalah kalau hujan intensitas tinggi, kalau pada operasionalnya teori apa praktiknya intensitas tinggi ini kalau saat hujan itu visibility kita, jarak pandang kita kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita ada di jalan tol, bawa mobil, hujan deras, jarak mobil depan kita itu kurang dari 50 meter, berarti hujannya intensitas tinggi. Nah, kalau ini terjadi menerus lebih dari 2 jam, maka kami mengimbau saudara-saudara kita yang tinggal atau beraktivitas di sekitar daerah bantaran sungai, atau di daerah sekitar lereng tebing yang minim vegetasi, itu untuk segera evakuasi sementara ke tempat yang aman. Karena sekali lagi, meskipun kita sedang musim kering, tetapi potensi kejadian banjir akibat hujan lokal, hujan sesaat dengan intensitas tinggi itu pasti tetap ada.
1: Baik. Lalu kalau terkait sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan banjir, seperti memang yang sudah terjadi saat ini, seperti apa itu Pak Abdul?
2: Untuk saat ini sistem peringatan dini banjir yang memang langsung menghitung potensi kejadian banjir dari tinggi muka air di sungai itu belum tersedia secara nasional. Jadi yang disampaikan BMKG sebenarnya adalah potensi intensitas hujan tingginya. Jadi memang ini masih ada gap informasi kepada masyarakat di mana kalau BMKG menyampaikan misalkan Jabodetabek akan berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Maka memang secara operasional teknis di lapangan kita masih belum tahu nanti hujan lebat ini akan membawa banjir kah, membawa longsor kah, kalau iya itu di mana dan kapan. Informasi ini dalam sistem peringatan dini kita untuk banjir itu terbatas. BNPB sendiri memasang sistem peringatan dini banjir itu di Bekasi, Kota Bekasi pasca banjir besar di Pondok Gede Permai 2024 lalu, kemudian ada di Kota Banda Aceh, dan kita sedang melihat efektivitasnya untuk bisa kita replikasi secara regional, secara provinsi ataupun pulau per pulau. Tetapi untuk sementara waktu yang kami tekankan adalah masyarakat kita himbau untuk update perkiraan cuaca. Nah, kalau misalkan ada perkiraan cuaca hujan lebat atau ekstrim, maka sekali lagi lihat lagi kondisi lingkungan kita masing-masing. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan tempat tinggal kita itu berada di daerah bantaran sungai, pasti kemungkinan air meluap itu akan ada. Atau ketika kita mungkin tinggal di lingkungan atau di sekitar daerah lereng tebing yang minim vegetasi, pasti kemungkinan longsor itu ada. Nah, kalau hujan tadi sekali lagi terjadi menerus selama 2 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, maka saatnya kita evakuasi sementara. Evakuasi mandiri itu sangat penting, jangan menunggu disuruh oleh aparat desa dan seterusnya, karena mungkin perspektif atau opini kita dalam menanggapi informasi cuaca itu berbeda-beda. Tetapi sekali lagi BNPB menekankan, kalau hujan intensitas tinggi, visibility kurang dari 100 meter, terjadi sudah lebih dari 2 jam, maka saatnya kita evakuasi buat saudara kita di sepanjang bantaran sungai atau lereng tebing yang minim vegetasi. Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau terkait juga kesiapan dari infrastruktur seperti drainase, lalu juga tata ruang daerah terhadap ancaman banjir, ini analisa dari BNPB seperti apa, Pak Abdul?
2: Iya, kita tahun lalu mengalami banyak kejadian banjir yang cukup signifikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jabodetabek ya. Dan fase dominan musim kering ini sebenarnya adalah fase yang sangat ideal untuk merevitalisasi kembali saluran-saluran drainase kita, baik itu drainase primer, sungai, dan lain-lain, kemudian drainase sekunder hingga gorong-gorong atau drainase tersier di sekitar lingkungan kita. Karena secara umum di kota-kota besar ini kapasitas daya tampung drainase itu sebenarnya sudah tidak mampu menahan beban populasi penduduk. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan tambahan di saluran drainase kita. Yang biasanya itu kalau untuk urban flooding di perkotaan itu adalah sampah. Nah, sampah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai ada di sungai, pintu air, sampai ke gorong-gorong sekitar rumah. Kalau di suburban atau di daerah-daerah sepanjang sungai-sungai di Kalimantan misalkan, maka permasalahan utama adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tentu saja kita harapkan di musim kering ini, pemerintah daerah bisa melakukan pengerukan semaksimal atau semampunya biaya yang ada di daerah. Kalau dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, tentu saja pemerintah pusat segera siap membantu. Tetapi ini yang kita harapkan benar-benar bisa melihat kondisi lingkungan masing-masing, daerah masing-masing, karakteristik bencana yang kita sudah tahu karena ini berulang setiap tahun. Mari kita manfaatkan waktu kering periode Juni hingga Oktober-September tahun ini untuk bisa mempersiapkan musim hujan di akhir tahun nanti.
1: Baik. Nah, Pak Abdul Muhari, mungkin juga terkait untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi begitu ya. Diperkirakan ini Desember akan sering terjadi. Ini apakah nantinya juga akan dilakukan semacam operasi modifikasi cuaca begitu, Pak?

0: musim kemarau, kita sengaja menurunkan hujan di daerah-daerah penampungan air seperti waduk, hulu sungai, daerah perbukitan, dan seterusnya, supaya sumur-sumur masyarakat itu bisa tetap terisi ketika musim kering sudah mencapai puncaknya. Jadi BNPB didukung analisis data oleh BMKG, ini hampir dikatakan hampir sepanjang tahun kita melakukan modifikasi cuaca, karena memang untuk musim kering sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan. Sedangkan untuk musim hujan itu diperlukan untuk
1: Jaringan Berita Nasional.

teman Pro2 di Persadaan Nusantara dan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 yang menyiaran di frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya untuk sepanjang edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Disiarkan langsung

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi, ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman pagi guys, selamat pagi di pada pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kamu akan ditemani aku Marisa dan selamat pagi, selamat bergabung sama kita di 105,9 FM. Di luar cuaca pagi ini cerah ya, teman pagi dengan cuaca yang cerah, mudah-mudahan apapun yang akan dikerjakan hari ini semuanya berjalan lancar ya. Nah, teman Pro 2 kita akan menghadirkan kembali sederetan lagu-lagu dan juga informasi ya, temani kamu stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Oke, teman pro 2 ada The Flight and X Nagita Slavina terbang ya. Teman pro 2 satu informasi seputar dalam negeri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Hal itu sampaikan perencanaan muda Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fitra Andika Sugiono yang mengatakan perlindungan anak di dunia digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja ya. Nah, menurut Fitra, upaya perlindungan anak membutuhkan kebijakan multisektor yang mencakup aspek pencegahan, pengendalian risiko, penanganan kasus hingga penguatan kolaborasi antar lembaga ya. Nah, yang menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman sekaligus melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Udah cepetan. Kalau enggak aku duluan nih.
1: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
0: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.